ada Martik Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia dan langsung melepaskan tendangan, namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini tim yang lebar ke sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic. Next saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap berikan isyarat dengan tangan kirinya, sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robinson di sana bersiap-siap. Malik Tillman, ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung crossing tadi dihalau, lagi-lagi kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Klaus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Dolagun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Cimrem, lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alex Freeman, umpan ke depan kepada Serginho Jess, namun membentur pemain Bosnia, lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola, umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun, namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi, masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Balik ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan, alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi, namun pelanggaran nampaknya Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic, alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robinson, masih Robinson, pendek ke belakang kepada Pulisic, alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola, pendek saja tim Rem, masih tim menguasai bola, mencari rekannya, alirkan ke tengah pada Alex Priman, sebelah kanan Serginho Jess, umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola, disapu saja bola
langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya set.

0: oleh Cina. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Rem, yang langsung memberikan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini set Kolasinac bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman, dia merangsek dari sisi Karen. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muhammadovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya, pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19, Karim Alebekovic. Karim, sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya, tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina. Berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radelic. Radelic umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelic. Berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri, ada sang kapten Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson. Umpan maksudnya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun, namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Menimang-nimang bola dia di atas kepala, dan kepada siapa bola diberikan. Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat, ada nomor punggung 16 Alex Freeman. Umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson, namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel dan Chris Richard mengamankan aliran bola. Berada kini diperlukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya. Berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan, ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergino Des mundur lagi ke belakang, masih ada Alex Freeman melebar ke sebelah kiri. Saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, maksud kami kan pertahanan sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Cash Richards maju ke depan. Cash Richards berikan kepada Sergio Des. Sergio Nodes maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Claus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergio Nodes. Sergio Nodes masih bersama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil, asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih, dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cup duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson, back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Fries. Maksud kami sang kiper Matt Fries. Kali ini Matt Fries sodorkan bola kepada sang kapten Tim Ream. Tim Ream kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan. Maksudnya yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang, bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika. Dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Ream. Tim Ream kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 pasukan kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Ream, maksud kami Tim Ream. Tim Ream menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Fries. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKennie. Weston McKennie menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKennie. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang. Akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil, tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi. Nikola Vasil mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Djurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum ataupun jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
0: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, langsung lakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia sudah mundur 3 langkah ke belakang. Dan saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman, pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Noljes, tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Noljes, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman, berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergi Noljes ataupun Christian Pulisic, namun berhasil tadi nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katis tadi nampaknya. Dan kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia, bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman, sudah mundur 2 langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya, tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia, dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun bagi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Terjadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seth Kolasinac. Masih Kolasinac mencari rekannya, umpan kepada Ermedin tadi, maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adams berlari pelan dia, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman, pendek kepada Sergi Noljes, ke depan tadi kepada Valerin Balogun, masih Valerin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, oh tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, masih berhati-hati kedua kesebelasan.
2: Ya, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba mengumpur pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit ke-14 Polagun, kemudian Robinson di menit ke-17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal. Dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball possession lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
1: Ya, kali ini bersiap-siap. Pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Plas sudah meniup peluit. Sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi club duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Sunjic dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Sunjic, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Sunjic tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina. Maksud kami Armin Gigovic, nomor 8. Dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini. Namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, melebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson, utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Ream. Kali ini ada Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman, kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard, melebar ke samping sebelah kanan penyerangan ada Sergino Des, umpan saja sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan si kedua, kembali lagi ada Sergino Des masih melihat rekan-rekannya, dia masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie. Weston McKennie umpan lambung berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Ah, namun sayang sekali pendengar hanya menghasilkan tendangan gawang tadi. Tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Persiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola. Persiap-siap untuk melakukan tendangan sudah dilakukan. Tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Ya, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko maksudnya. Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Christian Pulisic. Christian Pulisic berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun, Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun, ah, namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil, Rafael Claus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus, namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Bersiap-siap Amir Dedic sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammad Rofik, umpan saja berikan melebar kepada Nikola Katic. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewati garis permainan. Valorin Balogun, gol, gol, gol, gol, gol. Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera. Tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Des berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedic. Amar Dedic mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikol Stefan Radelijk. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar dia, berikan kepada Alex Freeman, ada Serginodes kali ini. Serginodes umpan 1-2 masuknya dengan Valorin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 Emreddin Bo. Emreddin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari Timnas Amerika Serikat, Emreddin Demirovic, yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0, menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nicola Fasil akan melakukan tendangan bebas.
3: Ya, baik, saudara pendengar, bersiap-siap Nicola Fasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan. Penyerangan dari Bosnia, namun dihalau saja tadi oleh Cimre. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah benar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang, masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelis, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nicola Fasil, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi, bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Katic, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik mundur lagi ke belakang kepada tarik Muhammerovic, masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alay Begovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Gigovic. Masih Gigovic, tarik mundur ke belakang kepada tarik Muhammerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ermedin Demirovic nyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Rees, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan bola dikuasai oleh Amerika Serikat, masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Serginodes, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman, tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rin, alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie, kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya, alirkan ke tengah ada Alex Freeman, masih Alex, alirkan ke sebelah kanan ada Weston McKennie, ke depan kepada Serginodes, masih Serginodes menguasai bola, kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti, kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi, kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, kali ini dari lapangan tengah pertandingan, Kapten Tim Ring, menguasai bola kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman, masih Alex menguasai bola, otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia, kali ini ke sebelah kanan ada Weston McKennie, kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti, oh sayang sekali, tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi, namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson, namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan, nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Valorin Balogun tadi dengan tarik Muhammerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik, namun wasit Rafael Claus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergino Des. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergino Des kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valeri Balogun, tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic, namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi pada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alay Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali, hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie, mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson, menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung. Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seat Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat sudah dilakukan, kali ini bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard, masuk Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Tim Ring. Di sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada Kapten Tim Ring, alirkan kali ini. Di sisi sebelah kanan ada Weston McKennie, masih McKennie menguasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann, masih mencari rekannya Alex Riemann, ke depan kepada Sergino Des tadi maksudnya, umpan kepada Weston McKennie, umpan dari Sergino Des tadi tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergino Des, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann, tengah kepada Tim Ring, kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Tim Ring. Garis tengah lapangan pertandingan, Tim Ring kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Riemann, masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Valorin Balogun, masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia, terjatuh Valorin Balogun nampaknya dilanggar oleh Tarik Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robinson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sekarang ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola, Valerin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Valerin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil. meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar set Kolisinak, bek kiri dari Bosnia Herzegovina sedang menimbang-nimbang bola di atas kepalanya dan lakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Seko. Edin Seko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammadovic. Kali ini ada Armin Gigovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammadovic, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigovic, umpan 1-2, masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammadovic kali ini, ada set, berikan umpan saja, sodoran kepada set Kolšinac, umpan satu dia ada, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Bil Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika, back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic, umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gigovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia. Berikan kepada Ivan Sunjic. Ivan Sunjic melewati garis tengah permainan, masih berikan kepada Armin Gigovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nicholas Katic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nicholas Vasic. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan, maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini
4: gol Faronik Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Faronik Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Faronik Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Pramilinegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
5: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung. Ya, Bung Rosi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Faronik Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya Nikola Vlasic, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nicholas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggempur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui bola gun Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga, Bung Rossi.
1: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brazil Rafael Klaus memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi untuk sementara waktu tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor punggung 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis, maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Valorin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit ke-4, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alek Begovic. Alek Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan. Berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping. Berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammadovic. Sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor 8 Amir Gekovic. Amir Gekovic lewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelić. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika. Berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Saat ini ada Stefan Pulisic melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedik. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran. Tadi terjadi perebutan bola tadi dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16 dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan keresetannya bola. Sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valorin Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia. 1-2 dengan
4: Sergio Des kali ini masih Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika, ada Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri. Penyerangan Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic, namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Des, ah sayang sekali pendengar, umpan matang tadi Sergio Des yang berhasil disapu oleh Valorin Balogun, namun sayang sekali tendangan dari Valorin Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat, namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valorin Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelik. Masih mundur lagi, back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelik, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika, namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alibekovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung tim medis masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alibekovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim, dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Ya, sudah berdiri tadi Karim Alibekovic, dan wasit asal Brazil, Rafael Claus tadi, sudah meminta Alibekovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Iya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibekovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai, masuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brazil, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko, dan bersamaan dengan itu wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zen.
6: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa yang akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama, di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Valorin Balogun justru di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini, Bung, ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
7: Ya, bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
6: Iya.
7: Memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke sebelah Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya, Bung. Banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya sandai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung, itu
6: menambah pundi golnya dia ya.
7: Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit, tapi untung saja bola tadi masih lambung ya ke atas meter kau. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham saling mengandalkan, nah di situ ada Bologun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton, ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini
8: pendukung Amerika, tuan rumah.
7: Ya ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
8: Tillman,
7: dan juga Bologun, yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa, Bung Rudi.
8: Kita terima dulu pendengar ini, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
9: Selamat pagi Om Ruisen.
8: Salam olahraga. Baik Pak Kendi, menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
9: Babak kedua terjadi seri.
8: Babak kedua?
9: Iya seri, artinya penentuan itu penentuan pemenangnya itu ditentukan di extra time. Itu harapan.
8: Oke, extra time. Jadi
9: saya nonton Senegal tadi dengan Belgia terhibur sekali.
8: Ya, oke.
9: Kita kan cuma harus hiburannya menikmati bulan. Ya saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
8: Ada extra time. Baik. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
10: Halo, selamat pagi.
8: Iya,
10: salam olahraga Bung Yanto.
8: Iya,
7: salam olahraga Jaya.
10: Pak Dodi dari Pangyangan Bali.
8: Iya, iya, silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
10: Amerika
8: seperti apa?
10: Bermain cukup bagus permainan Amerika. Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
8: Untuk keunggulan Amerika nanti ya.
10: Iya, karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
8: Oke, okay, baik.
10: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
7: Sama-sama.
8: Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
10: Yang ganteng, selamat bertugas.
8: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
11: Assalamualaikum warahmatullahi
8: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, silakan.
11: Begini artinya saya tiba-tiba teringat dengan pertandingan kemarin yang mungkin yang saya perhatikan ya, setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin, artinya faktor publiknya, penontonnya karena berada di sebagai tuan rumah ya, jadi saya nantikan bahwa musimnya ini artinya bagus juga permainannya ya, jadi saya mungkin bisa memperbaikkan mungkin nanti seri dan dilanjutkan di perbaikan ya untuk Pak Yanto selalu ya, ini legenda reporter Indonesia ini.
8: Terima kasih ya.
11: Selalu Pak Yanto.
8: Siap. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Subar di Banjarnegara. Selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
12: Selamat pagi Bung Rudi Jen.
8: Iya, selamat pagi Pak Subar. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak?
12: Ini dengan arah sumbernya nih Bung Siapa, Bung Yanto kalau nggak salah ya.
8: Iya, betul. Iya.
12: Iya, ini Bung Rudi, ini terkait dengan Bosnia maupun
8: Amerika.
12: Amerika yang namanya masih satu level ya. Tapi saya sangat respect sekali tuh yang namanya siapa itu yang nomor 10.
8: Oh, Pulisic. Dari mana? Amerika.
12: Luar biasa itu. Waktu di perandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
8: Oke, ya.
12: 2-0 ya. Saya respect sekali ya. Ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak. Itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya.
8: Iya.
12: Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu. Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
8: Akan bertambah. Baik.
12: Saya itu aja Bung Rudi Jan.
8: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
12: Selamat pagi.
8: Pagi. Selamat pagi. Iya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini, tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yato. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua, melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika, dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
7: Ya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi, memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini, artinya semakin berani, semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah tentu apalagi melihat terapuhnya pertahanan Bosnia. Semakin berani. Nah pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino ya, ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki

0: lahir di Bung. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga tadi yang dibilang beberapa supporter, beberapa pendukungnya, bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan, ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya. Ini memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam, ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain, dia hampir berada di beberapa tempat, ya, jadi ya, pergerak mobilnya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan Bosnia. Kemudian juga Balogun yang bermain juga berapi-api,
1: impresif begitu, ya, ya.
0: Terus tekan, ada Timan, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana, ya. Seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran di belakang, di tengah juga ada Weston McKennie, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman. Ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah, sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan, dan walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan, ya, Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti, Bung. Ya.
1: Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
0: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung.
1: Terbaik, ya.
0: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Panjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, yeah, daya serangnya, itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental gitu. Jadi artinya kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan, misalnya karena cedera tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini, ya, dari kubu Bosnia, ya, kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah, ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham,
1: ya.
0: Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia, ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana, ada Nihat Mijajki, kemudian ada Denis Hasikandunik, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua nih pemain terbaiknya. Tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
1: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai di babak kedua ini, Bung Yanto, ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
0: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar, karena satu ini masih
1: riskan, ya.
0: Riskan, ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba pemain-pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan, ini akan mempersulit Amerika, ya. Artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu, dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung. Ini kan juga artinya pengalaman
1: adu penalti
0: agak kurang, ya. Jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit, ya, ketika adu penalti ini trauma juga, ya, kayak Jerman,
1: Belanda
0: juga, Belanda ini. Dan yang paling sulit adalah ketika pelatih memilih pemain yang siap itu yang sulit.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu

0: lalu
1: Jerman ya.
0: Itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Jadi akhirnya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik ya. Sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja ya. Sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah ini kan dalam sejarah sepak bola itu kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun secara teknik ya. Artinya ya, apapun ini babak yang kedua saya kira Amerika tidak akan merubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin. Dan kita kenal juga dia di babak penyisian grup mereka memiliki approach goal yang cukup potensial, cukup positif.
1: Ya, dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosyan Anwar dan Erik Hamzah.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun pada kesempatan pagi hari ini, baik Sergei Babaris, pelatih asal Bosnia Herzegovina, dan juga Mauricio Pochettino, pelatih Amerika Serikat, masih belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan line up 11 utama mereka seperti halnya tadi pada babak pertama. Dan sebentar lagi kali ini Timnas Amerika akan melakukan kick off untuk babak kedua. Sudah bersiap-siap Valorin Balogun dan juga Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan Christian Pulisic. Ternyata menendang bola saja ke depan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menerima bola di atas kepala. Langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh Timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan ataupun umpan langsung jauh ke depan, sayang sekali tidak menemui rekannya. Dan kali ini ya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radelić nomor punggung 21 bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Seth Kolsinac. Seth Kolsinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic melebar dia, berikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan. Namun sekali lagi terjadi cop duel, bola jatuh di kaki para pemain Timnas Amerika. Dan kembali lagi terjadi cop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal. Bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic. Dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, dia menyisak, merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpan tarik tadi dari Christian Pulisic tidak menemui rekannya tadi, berhasil dibuang oleh Seth Kolsinac nomor punggung 5. Hanya menghasilkan sepakan penjuru. Meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya, dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan
3: Timnas Bosnia Herzegovina sudah meletakkan bola Anthony Robinson bersiap-siap dia untuk melakukan corner kick. Mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya. Umpan langsung ke tengah. Sundulan tadi dilakukan oleh Chris Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi kop duel, diamankan lagi bola, dipetik di udara oleh Nikola Vasil, dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman Timnas Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic saat ini berikan kepada Stefan Vasli, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Timirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya, dan kali ini bola jatuh di kaki Timnas Amerika Serikat. Ada Chris Richard, berikan saja bola kepada nomor 17 Malik Tilman, berikan kepada Christian Pulisic, mendribel bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brasil. Namun hingga saat ini menit ke-49, Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah dia siapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi. Dan kali ini Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares, ya, digantikan oleh nomor punggung 26 yaitu Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik, bersama juga ada nomor punggung 20 yaitu Esmir Bajatrafik juga akan dimasukkan, ya, untuk menggantikan dua pemain tadi. Salah satunya adalah Edin Dzeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan dari Sunjek, digantikan juga oleh nomor 6 ada Benjamin Tahirovic. Ya. Dan kemudian nomor punggung 11 Edin Dzeko digantikan oleh Mahmik. Ada 3 pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Babarit. Dan pada pertandingan kali ini sudah tiga pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vlasic, berikan kepada Amber Dedic. Dia melek, dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Maksudnya tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amber Dedic. Sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan lagi ke depan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain, namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Bajakratovic tidak mampu melewati hadangan dari pemain Timnas Amerika Serikat, dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Rim, kapten dari Timnas Amerika. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valerian Balogun, namun disapu tadi oleh Tarik Muhammadovic, hanya mengasingkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan. Memang bola di atas kepala. Sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim melebar dia, berikan kepada nomor punggung 3 Richards. Kali ini umpan terobosan kepada Tillman. Tillman berikan kepada Valerie Balogun umpan tarik. Ah, namun sayang sekali Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tillman. Dan kali ini menit ke-53, detik ke-5, masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
1: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia, Nikola Vasil melakukan tendangan gawang, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20, Esmir Bajarak Tarefik tadi, yang langsung tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Emir Makmik di sana, namun umpan yang tidak akurat tadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sudah dilakukan, bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Fries. Hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi datangnya bola, namun tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada tarik Mohamerovic tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, kembalikan kepada Kerim Alaybegovic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic, pindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 tadi, namun berhasil tadi direbut. Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek, ada Emir Dedik tadi memindahkan bola kepada Esmir Bajrak Tarefik ke tengah, turunkan umpan tadi, maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun bola tadi masih melenceng tinggi di atas mistar gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat, dan skor saat ini masih 1-0 untuk unggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sudah dilakukan tendangan gawang Matt Fries jauh ke depan, di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana, namun tidak menemui sasaran tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedik yang sudah memegang bola, namun diberikan kepada rekannya siapakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Kerim Alaybegovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerie Balogun di sana, namun dicuri saja bola, sapu depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alaybegovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, kali ini bola berada di kaki kapten tim Rim. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor punggung 7, Amir Dedik, ke belakang kepada Kerim Alaybegovic, tengah kepada Nikola Katic tadi, balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic ataupun tarik Mohamerovic. Masih Mohamerovic, lebar ke sisi sebelah kiri, kembalikan kepada tarik Mohamerovic, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Emir Dedik tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor punggung 5, lempar bola ke depan, ada Valerie Balogun di sana, berbahaya, kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, dicuri saja bola tadi oleh Kerim Alaybegovic. Masih Kerim Alaybegovic, kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Mahmud,
4: berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan, Karim ataupun Tarik Mohamedovic lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, tengah kepada Ermin Dedik tadi maksudnya, namun kembali ditarik mundur ke belakang. Bermain 1-2, mancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri. Para pemain dari Bosnia kali ini dari sisi sebelah kanan ada Amar Dedik tadi maksud kami. Namun kembali ditarik mundur ke belakang bola. Kali ini Tarik Mohamedovic ke sebelah kiri. Kali ini ada Karim Alibegovic ke menyisir sisi sebelah kiri, kiri yang umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Hampir saja tadi sebuah peluang. Kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan. Ada Sergei Nodes yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia, namun dipatahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia. Ada Esmir Bajra Tarefik kuasai bola, tarik mundur ke belakang, pelan-pelan kuasai bola, Tarik Mohamedovic alirkan ke sisi sebelah kanan. Ada Amar Dedik, masih Amar Dedik, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamedovic, alirkan ke tengah kepada Nikola Katic. Masih Nikola Katic kuasai bola, siapakah yang dituju ke sebelah kiri kali ini kuasai bola, tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Esmir Bajra Tarefik, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Amar Dedik tadi, namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valorin Balogun, namun dicuri lagi-lagi bola. Kali ini terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Sergei Nodes tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, pindahkan kepada kapten tim Rim, alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Christian Pulisic, kembalikan kepada Anthony Robinson, ke depan maksudnya kepada Valorin Balogun, terjatuh Valorin Balogun. Kita nantikan, nampaknya berbenturan tadi Balogun dengan Mohamedovic. Tadi bermaksud untuk menyambut umpan dari Christian Pulisic tadi, namun berbenturan kedua pemain yang dari Amerika Serikat, yakni Valorin Balogun dan juga dari Bosnia Tarik Mohamedovic. Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan, sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan. Sementara di pinggir lapangan pelatih Bosnia Sergei Barbares nampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus atau untuk setidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat yakni Valorin Balogun pada menit ke-45. Masih kita nantikan saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan wasit saat ini akan melakukan VAR check, possible red card nampaknya. Kita nantikan wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valorin Balogun karena menginjak kaki belakang dari Tarik Mohamedovic tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Klaus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63, saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan apakah kartu merah akan diberikan kepada Volarin Balogun atau seperti apa, kita masih nantikan. Ya, baik.
5: The number 20 United States Committee serious foul.
4: Oh, nampaknya saudara pendengar, sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil keputusan wasit Rafael Klaus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Volarin Balogun karena tadi dianggap melanggar keras tarik Muhammerovic tadi. Langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Volarin Balogun.
3: Ya, Bung Yanto, bagaimana ya. Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 1-0, striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
0: Ya, ini sebetulnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Balogun ya. Karena apalagi timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti dapat tekanan yang luar biasa. Arti pelanggaran yang dilakukan Balogun ini kita tidak tahu apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, kisaran itu juga jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dalam melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi, babak 16 besar. Tentu tanpa kehadiran Balogun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap.
3: Ya, kali ini serangan dari Bosnia, tendangan yang dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65 detik 50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Muhammerovic berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, Nikola Katic dia berikan kepada Karim Alibegovic. Mengangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmik. Masih umpan lagi belakang, dia berikan kepada Seth Kolsinak. Kali ini ada Benjamin Tahirovic. Masih umpan lagi berikan kepada Karim Alibegovic. Kali ini ada Seth Kolsinak menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Masih back pass lagi ke belakang, mencari rekan-rekannya. Ada Nikola Katic kali ini. Umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic. Meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolesinak. Kolesinak kali ini umpan lagi black pass kepada rekannya. Ada Seth Kolesinak. Seth Kolesinak berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmik tendang langsung. Ah, namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Bajratarevic. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih Timnas Amerika Serikat lakukan serangan lewat Christian Pulisic. Christian Pulisic menyerang dari sektor kanan penyerangan. Christian Pulisic saat ini umpan belakang kepada Sergi Nodes, mundur lagi. Kali ini ada Tyler Adams. Tyler Adams turut membantu penyerangan, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard berikan kepada ada Weston McKennie. Weston McKennie maksudnya hendak melewati satu pemain, berikan ada nomor punggung 16, ada Alex Freeman. Alex Freeman bola berhasil direbut tadi oleh pemain Bosnia Herzegovina, namun kali ini bola kembali di kaki Anthony Robinson. Terjadi pelanggaran, pendengar. Anthony Robinson tadi dilanggar oleh Amr Dedic dan hanya menghasilkan tendangan bagi Timnas Amerika Serikat, berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan. Dan wasit Rafael Claus asal Brasil memberikan hydration break untuk pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana Bung Yanto Pramonegoro, Anda melihat setelah unggul jumlah pemain, Bosnia tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari Timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini, Bung, dengan minus satu pemain ini, Bung?
0: Ya, betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia nampak kelihatan sekali. Berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang, bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang tepuk daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti tiga pemain, ini kelihatan ada sedikit perubahan karena memang pemain-pemain yang menggantinya adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang berusia di atas 20-an, dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan serangan dan ini juga merepotkan pertahanan Amerika. Oleh karena itu pelatih Mauricio ini memang harus sedikit memutar otak untuk mencari strategi apa yang bisa bisa menghadang ataupun paling tidak bisa meredam serangan-serangan dari pemain-pemain Bosnia Herzegovina yang nampaknya sejak keluarnya kartu merah untuk Balogun ini tempo permainan berubah menjadi kendali ada di tangan pemain-pemain Bosnia. Dengan demikian ini menjadi semakin menarik pertandingan pagi hari ini, akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun bermain 10 lawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan ini.
3: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat, masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
0: Ya.
3: Ada Ricardo Pepi, nomor punggung 9, kemudian juga ada nomor punggung 21, anak legenda pemain Timnas Liberia, George Weah,
0: ya.
3: Yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
0: Ya.
3: Dan sebenarnya juga masih ada Brendan Aaron dan juga Haji Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan, mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
0: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan, karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan, Bu. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
4: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bosnia. Ada Tarik ataupun Kerim Alaybegovic, kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Ermin Mahmik di sana, kembalikan kepada Karim, alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic. Kali ini dari sebelah kanan bola diumpan kepada Amar Dedic, kembalikan kepada Karim, ke belakang lagi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Pindahkan bola ke kanan, kali ini ada Nikola Katic ke depan kepada Emir Bazrak Tarefik balikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamed Rofid, umpan ke depan, di sana ada Esmir Bazrak Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir, oh sayang sekali meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson, menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bazrak Tarefik bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia, pendek saja kepada Kerim tadi, Kerim Alay Begovic, kembalikan kepada Esmir, kali ini Amar Dede, tendangan langsung, masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat, tidak berhenti di situ, kembali Bosnia, kembali mencoba membangun serangan, kali ini Esmir Bazrak Tarefik menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Ermin Mahnik, kepada Tarim Mohamed Rofik, kirimkan umpan lambung, dipetik saja bola tadi oleh Matris, masih aman gawang Amerika Serikat saat ini. Sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini sudah pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson, tadi maksudnya kepada Christian Pulisic, namun curi. Kali ini kembali Sergino Des dari tengah lapangan pertandingan, alirkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Taylor Adam, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih Chris Richard kepada Jim Rim, kali ini alirkan, kali ini ke sebelah kiri Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, berbahaya Christian Pulisic, masih mengotak-atik bola dia, maksudnya umpan kepada Weston McKennie, sayang sekali umpan yang cukup deras tadi Pulisic kepada Weston McKennie, bola meninggalkan lapangan pertandingan, tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini, sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada 2 pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka untuk membuka run goal mereka, di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan coba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Dari Tarik Mohamed Rofis, alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, saudara pendengar. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Mohamed Rofis, masih Mohamed Rofis. Ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bazrak Tarefik, menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamed Rofic, kembalikan kepada Ermin Mahnik, tengah kepada Benjamin Kahirovic, tarik mundur lagi ke belakang pada pemain dengan nomor punggung 21 di sana. Masih Benjamin Tairovic, kali ini dari sebelah kanan pemain nomor punggung 15, kirimkan umpan lambung tarik tadi, namun kembali jatuh, tendangan langsung tadi Kerim Alay Begovic, namun masih membentur tadi tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Semakin seru saudara pendengar, saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam, kali ini pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola, kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15, ada Amar Memik di sana, kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri, kali ini ada Cilman ke belakang kepada Tim Rim, depan lagi kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia, namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic, masih mengerang kesakitan Christian Pulisic nampaknya, memegang kaki kanannya tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup keras tadi dari pemain dengan nomor punggung 26, Ermin Mahnik tadi nampaknya. Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, menjadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic nampaknya. Bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini dapat oleh Amerika Serikat. Ada kapten tim Rim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju ke depan kepada Christian Pulisic? Masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Hendek ke tengah kepada Tillman. Masih Tillman kirimkan umpan terobosan tadi kepada Weston McKennie. Masih Tillman, ada Christian Pulisic dan gol! Oh, sayang sekali. Christian Pulisic sayang kali, sayang seribu kali sayang, golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offset. Oh ya, nampak jelas sekali saudara pendengar, Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Tillman, Malik Tillman tadi sudah berada dalam posisi offset sehingga tidak merubah kedudukan. Untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini Bosnia mencoba membangun serangan namun bola berhasil direbut. Ada Chris Richard tadi ataupun Tyler Adam, disapu saja bola tadi oleh pemain dari Bosnia. Oh, nampaknya ada protes tadi dari pinggir lapangan. Sergei Barbares tadi masih berdiskusi dengan wasit Rafael Klaus, mendapatkan kartu kuning Sergei Barbares. Berhati-hati Sergei Barbares karena sudah mendapatkan kartu kuning setelah tadi protesnya dinilai cukup keras tadi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, disapu saja tadi oleh pemain Bosnia. Kembali bola jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson, kirimkan umpan pendek kepada Sergi Nodes, langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabatovic tadi di sana. Oh. Nantikan lagi jalannya pertandingan, masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 21, nampaknya Stefan Radulic tadi melakukan pelanggaran kepada Sergio Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tillman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Ada Tillman, sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tillman, menatap gawang dari Bosnia. Tillman, masih kita nantikan. Tillman, tendangan langsung Tillman. Oh, gol! Malik Tillman berhasil memanfaatkan tendangan bebas menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tillman.
0: Ya, Malik Tillman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola tadi persis ada di sebelah kanan Dan saya melihat sesungguhnya ini kekurang siapan penjaga gawang dari apa dari Bosnia ya, penjaga gawang ini Kuala Pasir ternyata kurang bersiap, karena saya pikir bola tadi sebetulnya sudah terbaca mengarah ke kanan, tetapi hanya saja penjaga gawang tadi tidak begitu siap, walaupun sempat menyentuh bola, tetapi karena kondisi ataupun posisi dari seorang Nicola tidak pada posisi yang tepat, sehingga bola tadi bisa meluncur ataupun menjebolkan gawang Bosnia. Dan inilah dengan kemenangan 2-0 ini tentu percaya diri Amerika akan semakin tinggi untuk memenangkan pertandingan, dan sebaliknya bagi Bosnia walaupun bermain dengan 11 orang agak sulit untuk bisa menekan pertahanan Amerika, Bung Erik.
4: Iya, Bung Yanto, semakin seru saudara pendengar, meskipun bermain dengan 10 orang namun Amerika Serikat mampu membuat gol kedua kali ini saudara pendengar di lapangan pertandingan. Amerika kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Christian Pulisic alirkan ke sebelah kiri bola kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie tadi, namun dicuri tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia dan langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarefik yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Karim Alibegovic, masih Karim ke depan tadi maksudnya kepada Amar Dedik tadi, namun dicuri tadi oleh Sergio Nodes. Masih Sergio Nodes, siapakah yang dirujuk ke depan kepada Weston McKennie. Ya baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0 kali ini. Bosnia sudah melakukan sebanyak 5 pergantian pemain, sementara Amerika Serikat meskipun harus bermain dengan 10 orang namun pelatih Mauricio Pochettino nampaknya belum melakukan pergantian pemain. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, menyasar Christian Pulisic namun mampu dicuri tadi oleh Tariq Mohamedovic. Masih Tariq Mohamedovic.

0: Serangan dari tengah, tarik Muhammerovic, alirkan ke sebelah kanan, ada Esmir Bajrak Tarevic, masih Esmir, kirimkan umpan crossing, disapu saja bola dengan kepala tadi oleh Cimrin, kembali catur di kaki para pemain Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka, Bosnia masih menguasai bola, ada pemain dari Amerika Serikat, kirimkan umpan crossing, oh sempat, hampir saja terjadi kemelut, namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15 Amar Memik sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26 Ermin Mahnik bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8 hingga 9 pemain Bosnia yang sudah maju ke depan. Emir sudah tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tendangan ataupun umpan crossing, kembali disapu saja dengan kepala, tidak berhenti di situ, kembali Bosnia kali ini dari sebelah kanan, ada Esmir Bajrak Tarevic yang langsung menyalirkan bola, tarik mundur umpan ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, langsung pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 23 Haris Tabakovic, tengah lagi kepada tarik Muhammerovic, masih Muhammerovic, tengah lagi kepada Karim Alaibegovic, masih mencari rekannya, kembalikan kepada Muhammerovic, masih mencari rekannya pada pemain dengan nomor punggung 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alaibegovic, masih Alaibegovic, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 91, tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini, dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
1: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan, mundur lagi dia ke belakang, berikan pada Tarik Muhammerovic, umpan lambung ke depan, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia, ada Tarik Muhammerovic. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini, dan kali ini ada nomor punggung 19 yaitu Karim Alaibegovic, melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Fries, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Fries. Melambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali jat direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie melebar dia. Berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Tyler Adams, ada Weston McKennie. Menyisir dari sebelah kanan, bekerja sama dia dengan Tyler Adams mundur lagi ke belakang, berikan kepada Bell Halter, masuknya umpan sodoran ke depan kepada Weston McKennie. Karena ini terjadi perebutan bola, sayang sekali Weston McKennie menjatuhkan Stepan Radelic, pemain Bosnia tadi, dalam duel perputan bola di sisi sebelah kiri pertahanan Bosnia, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Mehmik mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Tarik Muhammerovic, melebar dia ke sisi sebelah kiri, ada Stefan Radelic, bekerja sama Stefan Radelic, umpan lagi, berikan kepada Tarik Muhammerovic, umpan lagi, sodoran ke depan, ada nomor punggung 15, umpan lambung maksudnya tadi ke jantung pertahanan dari timnas Amerika, namun kembali disapu oleh Chris Richard, dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Bosnia. Ada nomor punggung 15 yaitu Amar Mahmik. Nah, saat ini berebut bola dia dengan para pemain Amerika.

Kali ini ada Ricardo Pepi. Ricardo Pepi nomor punggung 9 mampu dia meliuk melewati satu pemain. Dan saat ini Ricardo Pepi masih mendribel bola, berikan kepada Tyler Adam. Tyler Adam mundur lagi kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson saat ini umpanlah, sodorkan ke depan. Kali ini ada Ricardo Pepi, berikan kepada Mark Tillman. Mark Tillman dibayang-bayangi oleh dua pemain Bosnia. Mark Tillman, Marcus Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, bola meninggalkan lapangan permainan. Malik Tillman tidak mampu tadi melewati dua pemain dari timnas Bosnia, hanya menghasilkan, ternyata terjadi insiden tadi, ada benturan oleh dua pemain Bosnia terhadap Malik Tillman dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Dan bersiap di sisi lapangan ada Giovanni Reina yang merupakan anak dari legenda Amerika Serikat Claudio Reina. Masuk dia menggantikan Weston McKennie nomor punggung 7. Claudio Reina dimasukkan. Kali ini sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Kali ini Amerika Serikat menguasai bola. Ada Cat Richard, berikan kepada Bell Harter. Bell Harter umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cole. Ada Nicole, ada Ricardo Pepi tadi berduel dia. Ah, sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola. Kembali kali ini bola jatuh di kaki. Tendangan langsung dilakukan oleh salah satu pemain dari Amerika Serikat. Tampaknya tadi Alex Freeman, namun sayang sekali bola terlalu tinggi melambung di atas mistar gawang Bosnia Herzegovina. Kembali serangan kali ini di menit kelima tambahan waktu babak kedua. Kali ini ada serangan dari sisi kanan. Kali ini ada Amir Mahmik. Amir Mahmik berhasil direbut tadi bola oleh pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Malik Tillman, berikan kepada Tyler Adams. Mundur lagi ke belakang. Bermain-main timnas Amerika di pertahanan mereka sendiri. Sangat percaya diri. Berikan kepada Ricardo Pepi. Kali ini umpan ke depan. Masuknya terobosan. Direbut tadi oleh Nikola Vasil. Tendang langsung tadi kiper dari Amerika Serikat tadi. Tidak mau dia mengambil resiko, langsung membuang bola untuk mengamankan area pertahanan. Sementara tadi rekan-rekannya sudah mengurung perlawanan dari Amerika Serikat. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi. Sudah dilakukan, kali ini jatuh di kaki Claudio Reina. Claudio Reina berikan kepada nomor punggung 16, namun tidak berhasil dikontrol dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Stefan Radelić. Stefan Radelić saat ini berikan kepada Benjamin Tahirovic. Benjamin Tahirovic melebar ke kanan dia. Ada Marek Muhammad, Tarek Muhammadovic. Kali ini ada nomor punggung 20. Ada Esmir. Esmir berikan lagi kepada Stefan Radelić. Sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja dia pendek kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Amar Memik. Amar Memik sudah melewati satu pemain, namun sayang sekali masih ada tim Rim melakukan sapuan bola. Kali ini bola jatuh kembali di kaki Claudio Reina, namun berhasil direbut tadi oleh Amir Memik. Amir Memik kali ini berikan kepada Amir Mahmik. Ermin Mahmik nomor punggung 26 utak-atik dia. Umpan tendangan langsung Amir Memik. Wah, sayang sekali pendengar, Ermin Mahmik, tendangan langsung dari jarak sekitar 27 meter utak-atik tadi dia, dan mendapatkan ruang, namun sayang sekali tipis.

0: 25 meter di luar kotak penal, di luar kotak 16. Namun bolanya hanya menyamping di sebelah kanan mister gawang dari Amerika Serikat. Kembali Amerika Serikat masih unggul 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia yang ngotot untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu tersisa kurang dari 1 menit di masa injury time ini. Terjadi pelanggaran tadi, Kapten Amerika Serikat Tim Rim dijatuhkan oleh Ermedin Demirovic dalam perebutan bola di udara tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Ya, pendengar, Amerika Serikat unggul lewat gol yang dicetak oleh Valerin Balogun di masa injury time dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tillman. Dan pada kesempatan kali ini kiper dari Amerika, Matt Fries, sudah melakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan. Melambung datangnya bola, namun disundul tadi keluar oleh Tarik Muhammerovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kalah menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudi.
1: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa. Dan demikian tadi jalannya pertandingan 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana tuan rumah Amerika Serikat unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Gol diciptakan pada menit ke-45 oleh Valerin Balogun dan juga diciptakan oleh Malik Tillman di menit ke-82. Dan dengan demikian Amerika Serikat unggul ataupun lolos melaju ke babak berikutnya, yaitu 16 besar. Bung Yanto, ada apa yang membedakan di pertandingan babak kedua dibandingkan babak pertama tadi, terutama Amerika Serikat yang justru menambah gol keduanya ini?
2: Ya, sebetulnya di babak yang kedua ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan babak pertama tadi ya. Pertama, Bosnia sedikit melakukan perubahan strategi permainan dengan tidak lagi melakukan pola bertahan, melakukan pola sekali-sekali melakukan serangan. Ya ini karena tidak terlepas, yang pertama adalah karena adanya kartu merah untuk Balogun. Ini menimbulkan Bosnia sedikit agak percaya diri untuk melakukan dengan Amerika bermain 10 orang. Dan yang kedua, beberapa pemain pengganti juga masuk yang dilakukan oleh pelatih Barbara ini, sehingga secara kualitas fisik pemain-pemain muda ini lebih agresif dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya tampil sejak awal pertama. Sergei Barbara melihat peluang ini ada, tetapi yang kita sayangkan adalah dengan bermain hanya dengan 10 orang ini, Bosnia tidak tidak mampu memanfaatkan peluang ini. Nah, sementara itu dari kubu Amerika Serikat kita melihat walaupun dia bermain 10 orang tapi tetap melakukan pola menyerang, sekali-sekali bertahan. Ketika diserang dia turun semuanya untuk bertahan. Nah, ketika ada peluang serangan balik itu juga melakukan serangan secara mendadak, semua pemain bergerak menuju arah pertahanan kesebelasan Bosnia. Sehingga walaupun dengan bermain 10 orang, strategi yang dilakukan oleh Mauricio ini berhasil menekan pertahanan Bosnia. Dan sehingga pada menit ke-80 itu ada tendangan bebas, ya 82 ya, itu tendangan yang luar biasa berhasil menjebolkan jala gawang Bosnia yang dilakukan oleh Tillman. Tapi sekali lagi ini

0: juga menurut saya bahwa ini kurangnya kesiapsiapan seorang penjaga gawang dari Bosnia, yang karena sebetulnya tendangan itu tidak terlalu apa, tidak terlalu keras dan bisa terbaca, tapi memang posisi penjaga gawang itu tidak pada posisi yang tepat. Padahal ya, karena bola itu sebenarnya tidak tersentuh ya, tidak tersentuh pemain-pemain depan, sehingga konsentrasinya seharusnya lebih bisa dilakukan oleh penjaga gawang Bosnia, Bung Rudi.
1: Ya, saya justru tertarik dengan aksi atau ya pemain pengganti dari Edin Zeko tadi, Ermin Mahmik, yang beberapa kali di menit-menit akhir mencoba untuk melesakkan tendangan-tendangan jarak jauh dan hanya melenceng sedikit saja dari tiang gawang, dan peran dari Mahmik ini pun juga mungkin salah satu yang dipilih untuk menembus atau ya bagaimana kokohnya pertahanan Amerika sehingga syuting-syuting jauh itu dicoba. Anda melihat ternyata masih ada celah sebenarnya untuk tembakan-tembakan jarak jauh dari Bosnia, tetapi sayang sekali memang tidak terarah kepada gawang dari Amerika Serikat ini, Bung Yanto.
0: Ya, seperti yang saya katakan, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan menurunkan pemain-pemain muda, menggantikan beberapa pemain yang dianggap secara fisik tidak mampu lagi, dan apalagi dengan cederanya seorang pemain Bosnia, ini pemain andalannya, yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya, Edin Zeko. Ini memang pemain yang sudah cukup senior ya,
1: 40 tahun usianya.
0: 40 tahun rasanya untuk bermain 2 kali 40 menit, 45 menit ini agak sulit ya, kecuali hanya orang-orang tertentu ya, seperti katakanlah
1: Ronaldo
0: itu yang sudah berumur 40 tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini, Ronaldo juga tidak terlalu
1: menonjol ya.
0: Karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi. Geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda, memang ada warna pemain-pemain Bosnia untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudia, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya apa ya, semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan, ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya, maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri mencetak golnya itu memang mungkin belum hebat pemain-pemain ya utama lah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik, artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini, Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke 87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lain yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk hadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga dan jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.
3: Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @pro1medan dan Instagram @rripro1medan.

Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pandai dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak Simpang Pandai sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tolku tepat di 0812 9595 3536.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, BMKG memastikan peluang gelombang panas seperti yang melanda Eropa masih sangat kecil terjadi di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia menjadi faktor utama yang membedakan karakter cuacanya. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena mengatakan suhu udara di Indonesia masih berada pada kisaran normal musim kemarau. Suhu siang umumnya berkisar 33 hingga 36 derajat Celcius. Jadi mana menurutnya, Indonesia dikelilingi lautan yang membantu menahan lonjakan suhu ekstrim dan kondisi tersebut berbeda dengan wilayah Eropa yang sedang mengalami gelombang panas. Meski bukan gelombang panas, masyarakat tetap dapat merasakan cuaca terik saat musim kemarau dan suhu tinggi umumnya terjadi pada siang hari dan kembali menurun menjelang malam hari. Ia menjelaskan, salah satu ciri gelombang panas adalah suhu malam yang tetap tinggi dan kondisi itu belum terjadi di Indonesia. BMKG juga mencatat kenaikan suhu rata-rata Indonesia sekitar 0,3 derajat Celcius setiap 10 tahun, di mana kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai karena dipengaruhi kelembapan udara yang tinggi. BMKG juga mengimbau masyarakat menjaga hidrasi, memakai pelindung kepala, dan membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terik. Langkah tersebut penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan panas, pendengar.

Pendengar, BPOM menemukan 12 produk obat bahan alam ilegal yang mengandung bahan kimia obat pada pengawasan selama April 2026. Temuan tersebut menunjukkan masih beredarnya produk berbahaya dengan berbagai klaim kesehatan yang beresiko bagi masyarakat. Di mana pengawasan selama bulan April 2026 kembali didominasi produk berklaim stamina yang dimana mengandung sildenafil citrat. Selain itu, ditemukan juga produk berklaim pegalinu yang mengandung parasetamol dan juga kafein terlarang, pendengar. Dan produk berklaim pegalinu dan juga asam urat masih ditemukan mengandung bahan kimia obat. Sebanyak 12 produk ditemukan mengandung bahan kimia obat yang meliputi S10 reburat 001 dan jamu asam urat flu tulang. Ya, di mana si Taruna juga menegaskan penambahan bahan kimia obat pada obat bahan alam merupakan bentuk kecurangan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Dan praktik tersebut berisiko karena kandungan bahan kimia obat tidak dicantumkan pada produk yang telah dipasarkan. BPOM menjelaskan penggunaan bahan alam mengandung bahan kimia obat tanpa pengawasan dapat menimbulkan efek samping yang serius. Dan sildenafil citrat berisiko menyebabkan penurunan tekanan darah drastis serta serangan jantung dan kerusakan hati juga ginjal. Sementara itu, penggunaan obat bahan alam mengandung parasetamol juga dapat meningkatkan risiko gangguan fungsi hati. BPOM turut mengingatkan masyarakat agar tidak menangani keluhan sesak nafas menggunakan produk dengan komposisi yang tidak jelas. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Pada Kamis, tanggal 2 Juli 2026, saya Rahmat Diansyah SSH selaku jurusita Pengadilan Negeri Seirampah atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 31/PDT.G/2026/PN SRH tanggal 4 Mei 2026 telah memanggil Bobby Chandra Pardameyan Sihombing, dahulu bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Durian Kondot, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang tidak diketahui pasti keberadaannya, disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap Persidangan Pengadilan Negeri Seirampah dalam perkara perdata nomor 10/PDT.G/2026/PN/SRH yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat Pengadilan Negeri Seirampah, Jalan Negara, kilometer 56 Medan Tebing Tinggi, Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam perkara perdata antara Gustiadi Borubarus sebagai penggugat lawan Bobby Chandra Pardameyan Sihombing sebagai tergugat. Panggilan ini dilaksanakan dengan mengumumkan melalui media massa agar dapat diketahui oleh yang bersangkutan dan keluarganya ataupun khalayak umum. Kemudian dapat disampaikan atau diberitahukan kepadanya tentang panggilan ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Kamis 2 Juli 2026. Dan pendengar, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda yaitu dialog atau juga taping dialog Aspirasi Sumatera Utara, yang tadinya kami akan menyiarkan jam 9, tapi karena memang ada sesuatu lain hal, kami geser di jam 10 ini. Dan saatnya kita dengarkan bersama atau ikuti bersama dialog Aspirasi Sumut. Selamat mendengarkan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Medan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan dialog Aspirasi pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Selayang pandang Kota Medan. Memasuki usia ke-463, Kota Medan terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan gerbang utama Pulau Sumatera. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mulai dari penataan kota, kemacetan, pengelolaan lingkungan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejauh mana Medan mampu menjawab harapan warganya dan mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan di usia yang semakin matang? Kita bahas pagi hari ini dalam dialog Aspirasi Sumut bersama dua narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara, ada Rafriandi Nasution. Dan narasumber kedua kami ada Wali Kota Medan ke-15, Rahutman Harahap. Tapi sebelumnya kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara, ada Rafriandi Nasution. Bang Rafriandi,

0: ada catatan apa di usia ke-463 Kota Medan?
1: Contohnya Jalan Singamaraja, ya kan, sudah ditinggalkan banyak penghuni-penghuninya, hotel-hotel sudah yang biasanya menghasilkan PAD untuk Kota Medan sudah hilang, kan tidak ada perhatian pemerintah untuk hal-hal yang kota-kota yang sudah kehilangan sisi pendapatannya dari hotel-hotel itu. Kemudian Medan Plaza kan hilang. Kemudian yang Plaza yang ada di Jalan Pemuda hilang. Kan banyak titik-titik pertumbuhan ekonomi kita yang sebenarnya tidak tergantikan. Kalau dia hilang kemudian bertumbuh lagi nggak masalah gitu.
0: Justru tidak.
1: Kalau jalan Medan Baru. Cobalah tengok di muka rumah yang di Jalan Medan Baru. Semua sudah ada pemiliknya. Yaitu apa? Yaitu pemiliknya itu yang sudah mau dibeli, mau dialih fungsikan, mau dijual balik karena nggak sanggup lagi hidup di kota di daerah Medan Baru kan itu. Karena apa? Ya. Karena orang-orang yang hidup di Medan Baru itu sudah tua-tua. Rumah-rumahnya sudah pada anak-anaknya tidak mau lagi tinggal di daerah Medan Baru, berubahlah fungsinya. Jadi tempat kafe-kafe, kan bisa kita tengok itu daerah sekitar Al-Jihad, di sekitar wilayah Iskandar Muda, itu sudah semua berubah jadi fungsi, jadi kafe dan sebagainya. Saya kira banyak, jadi kita sebut Medan ini sudah mulai jadi kota tua. Kemudian redesignnya kan, redesign pembangunannya kan sudah redesign tahun 80-90-an. Jadi perlu dirimik lah, kalau enggak dirimik sistemnya. Kalau enggak, persoalan macet, banjir, populasi yang makin parah, itu bisa memperburuk citra Kota Medan. Apalagi belakangan ini kan kalau kita lihat, kecantikan Kota Medan itu, kebagusan Kota Medan itu, citra Kota Medan itu yang begitu banyak kita kembangkan, dengan budaya Melayunya, dengan acara-acara UMKM-nya dan sebagainya, itu hilang. Dan hilang kenapa? Karena begal, pencurian besi-besi, ya kan, narkoba, itu yang menutupi informasi yang dibaca publik di seluruh, kan kita punya HP nih, publik selalu buka itu. Jadi informasi-informasi seperti itu membuat masyarakat ataupun orang-orang lain yang ada di luar Kota Medan menunda untuk datang ke Kota Medan untuk berwisata, untuk tinggal, untuk jalan-jalan. Sehingga pendapatan kita ya dari sisi
0: wisata,
1: kunjungan wisatawan atau kunjungan investasi itu jadi semakin berkurang. Saya kira itu ideal.
0: Bang, tadi Abang sebutkan memang banyak nih yang ditinggalkan begitu ya. Misalnya tempat-tempat yang jadi pendapatan Kota Medan sudah mulai ditinggalkan. Tapi kan tadi juga Abang sampaikan banyak ini tempat-tempat baru yang mulai tumbuh begitu. Pusat-pusat kuliner, pusat-pusat bisnis baru. Ini apakah tidak bisa menggantikan yang hilang itu, Bang Rafriandi?
1: Ya belum cukup, ya kan, antara investasi yang ditanamkan orang yang selama ini, yang umpamanya gini, dari satu Plaza itu pemerintah Kota Medan dapat PAD-nya sumbernya satu tahun sekian ratus miliar semuanya, ya kan, kalau dikumpul-kumpul. Nah tiba-tiba menjadi tempat UMKM itu kan pajaknya makin mengecil. Kalau pajaknya dibebankan besar nggak tumbuh UMKM kita di Kota Medan ini. Ya kan itu. Kemudian jadi artinya memang tumbuh kreativitas, tumbuh inovasi. Kita kan bisa lihat bermacam ragam bentuk orang berinvestasi di bidang kuliner, katakanlah kupi-kupi kan itu. Hampir kayak Medan ini pun udah hampir rata, kalau kita bilang udah kayak kota Aceh gitu. Ya kan, hampir di seluruh sudut makanannya semuanya milik kupi Aceh. Ada agam Aceh, ada cut, ada kupi kilat, ada macam-macam lah pokoknya, serba kilat. Gak ada kita lihat Simamora Kafe, Sinaga Kafe, Batak Kafe kan itu, atau Melayu Kafe.
0: Atau nanti bisa dimulai nih dari Nasution Kafe, Bang.
1: Iya, dari setiap kafe aja kita kalah gitu. Ya kan, artinya kita pemilik tuan rumah itu tak bisa mengimprovisasi kafe-kafe yang ada di Kota Medan ini. Kafe yang ada dibuat oleh komunitas orang Aceh itu 24 jam. Dulu kita ke Titi Bobrok untuk makan mie Aceh. Sekarang di muka rumah kita mie Aceh. Yang jual mie Aceh bukan orang Aceh lagi. Orang Padang, orang Melayu, orang Cina pun jual mie Aceh.
0: Ya tapi kan Bang, investasi memang terbuka untuk semua pihak begitu kan Bang? Untuk semakin menumbuhkan kota.
1: Tetapi kan artinya adalah tumbuh dari inisiasi-inisiasi komunitas-komunitas dari orang UMKM atau orang Medan kita gitu. Artinya ya janganlah kita membuat ruang yang terbuka kepada kawan-kawan yang dari memperpopulerkan kopi-kopinya, tapi kita punya nggak populer gitu. Mana ada kota kita di sini ada jual toko ombus-ombus, memang ada. Kemudian toko apalagi yang berkaitan dengan makanan-makanan ciri khas yang ada di orang Batak, kayak orang Karo, kayak orang apa, atau delapan etnis, bingung kita nyari. Ya ada Bika Ambon, Bika Ambon hanya aja bisa masuk kemari menguasai kota Medan.
0: Namanya Bika Ambon, tapi dari Medan.
1: Ya walaupun apa kan kita sebut dia di kotanya kota Ambon, kan mana ada Bika Ambon dari yang namanya Bika Medan, ada? Mana ada? Bingung lah kita nyarinya.
0: Ya, Bang Rafriandi. Jadi apa namanya ya? Di satu sisi memang itu jadi persoalan tersendiri, begitu ya. Bagaimana memang UMKM jadi pekerjaan rumah pemerintah ya? Bagaimana menonjolkan identitas Kota Medan, Bang? Tapi masih banyak persoalan lain ini yang jadi akar masalah yang tidak terselesaikan bertahun-tahun, Bang. Banjir salah satunya. Siapapun sepertinya pemimpinnya, banjir ini di Kota Medan sulit sekali. Di mana, Bang? Akar ya, masalahnya, Bang?
1: Ya makanya kita menawarkan perlulah redesain pembangunan Kota Medan. Yang sudah, yang redesain yang lama ini kan basisnya kan tahun 80 sampai tahun 90. Tapi kita tidak merombak semua, kan gitu. Utamanya yang paling tentu kan tata ruang dengan air. Ya kan ini penting gitu. Ini jadi kalau kita tidak memperbaiki desain tata ruang tata ruang dan airnya, itu akan membuat memperburuk kita. Buktinya apa? Banjir sampai hari ini dari zaman Bahtiar Jafar sampai sekarang nggak selesai. Sementara orang udah pakai AI, pakai teknologi macam-macam sebagainya, ya kan? Contoh kayak Sumatera Utara, jalan Jombang itu apa? Tanah Jombang itu aja nggak jalan-jalan udah banyak. Ada orang jungkir-jungkir balik di sana. Nggak selesai-selesai. Kita di Medan ini banjir aja di muka Usu aja nggak selesai-selesai. Padahal di sebelah di Usu itu ada kolam resistensi kan itu. Nah, kan bingung juga kita. Kita punya kanal, tapi tidak kita fungsikan kanal itu menjadi salah satu kawasan daerah pariwisata. Kita buat itu jadi tempat sarang biawak, ikan-ikan apa, ikan-ikan yang dicari-cari orang lah, ikan sepat, ikan gabus, ikan apa kan itu. Harusnya kan kanal itu jadi daerah kawasan pariwisata sehingga terawat. Orang cantik nengoknya, orang mau gara-gara dia jadi pun pariwisata dijaga orang dia, rapi, cantik dan sebagainya. Jadi nggak rawan, ini kan kita kacau ya, gitu, kalau udah jam 9 lewat jam 10.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi saya kira ini penting. Pemimpin-pemimpin ini kan bukan hanya memikirkan yang sudah ada, tapi bagaimana menciptakan kenyamanan keluarganya untuk bisa beraktivitas, melakukan aktivitas ekonomi. Coba tengok sekarang Medan, jam 9, jam 10 udah diimbau. Kalau kita nggak ada aktivitas pulang ke rumah, mati lah kuliner-kuliner yang 24 jam itu.
0: Iya.
1: Kan, jadi itu dia. Jadi saya kira banjir itu menjadi persoalan yang nggak terselesaikan. Kemudian macet, ya kan, itu jalan kita, jalan Singamaraja, jalan Gatot Broto, Iskandar Muda, itu kan desainnya 800 sampai 800 ribu untuk tingkat kemacetan. Sekarang kan udah 3 kali lipat. Nah, kalau udah 3 kali lipat, itu macam mana kita mengantisipasinya? Kan perlu redesign kembali. Lalu kita mau memperbaiki kawasan-kawasan yang di Ketawan, kemudian apalagi di sini kecamatan Istana Maimun itu apa? Kecamatan apa?
0: Medan Maimun.
1: Medan Maimun itu kan daerah-daerah yang kumuh, Polonia.
0: Belum lagi Medan Utara. Ya Bang, belum lagi Medan Utara.
1: Wah, belum lagi sana. Karena ini kalau kita biarkan ini banjir itu bergenang, maka harga tanah ke depannya jadi turun. Kalau harga turun, macam mana pemerintah mau menaikkan NJOP, pembangunan, pajak dan sebagainya. Mana ada orang mau bangun beli rumah di tempat daerah banjir. Properti pun rugi. Anda bisa lihat itu berapa banyak orang jual rumah di kawasan yang dulunya dianggap elit di Medan Johor itu, tiba-tiba banjir udah orang jual semua kan itu.
0: Jadi semuanya saling jadi berkaitan ya, Bang?
1: Banjir, macet, kemudian populasi yang makin parah itu dia ya kan. Kemudian apa lagi? Artinya penataan ruang kita ini sebenarnya tidak dalam kajian yang perspektif ke masa depan, maksudnya bisa nggak terintegrasi dengan persoalan digitalisasi, ya kan? Nah, digitalisasi tata ruang, ya kita aja memindahkan kabel aja, dibilang kawan-kawan ini memindahkan kabelnya itu payah dari atas ke bawahnya padahal jaraknya, ya kan? Susah kita, kenapa? Kemudian trotoar kita udah trotoar kita asal hujan pasti kena banjir. Kalau udah trotoar kena banjir tertutup air, ya udah selesai lah itu, nggak ada lagi apa. Jadi saya kira itu satu hal yang paling apa, yang paling penting dikaji ulang oleh pemerintah Kota Medan.
0: Baik.
1: Yang terakhir saya kira itu yaitu TOD, Transit Oriented Development itu, di mana angkutan itu mesti bisa terintegrasi dengan kota-kota, dengan apa, dengan pusat perkantoran, perumahan, ya kan, pasar dan sebagainya. Ini yang penting. Kota Medan ini, kita ini susah untuk dibuat terintegrasi seperti itu. Coba tengok, ada bus listrik, suruh naik bus listriknya aja, tak ada masyarakat yang mau naik bus listrik. Bagaimana kita tengok busnya kosong melompong gitu. Yang padat hanya di hanya hari jam-jam tertentu aja, main ke Belawan, ya kan, tuh aja. Kenapa? Karena kita ini ada komuter lain, artinya di setiap pagi itu penduduknya bertambah 1 juta dari Deli Serdang, dari Binjai, dari Belawan, dan dari beberapa daerah-daerah sekitar yang menumpuk di Kota Medan.
0: Ya, baik, jadi, Bang Rafriandi. Ya, jadi memang redesign ini agak berat ya Bang ya, agak panjang begitu ya, butuh waktu yang cukup lama ya, tapi memang harus dilakukan begitu ya Bang Rafriandi ya.
1: Ya, kalau mau menumbuk, sekarang ini, kita kan kehilangan PAD yang cukup banyak. Lihatlah apa yang bisa dilakukan wali kota dalam pembangunan ke depan. Kan kalah kalau dibandingkan dengan prodi yang lalu. Tapi kalau dia bisa menciptakan satu visi tersendiri, ya kan? Kayak umpamanya wali kota Abila, dibilang wali kota taman, ya kan itu? Ya kan? Dengan menunjukkan taman dan sebagainya. Jadi kita mesti cari pilihan-pilihan tertentu yang bisa menjadi kesan pada masyarakat. Sehingga prodi kedua kita dipilih kembali.
0: Baik.
1: Umpamanya bisa nggak membangun sambu itu dirubah jadi sarinah umpamanya. Ini kan betul, sambu betul. Dari zaman bahola sampai sekarang gitu-gitu aja.
0: Betul, betul.
1: Angkutannya juga warna kuning gitu-gitu juga. Untung aja lah demo nggak ada lagi. Kalau sempat demo ada lagi masih nggak bisa kita berubah.
0: Iya. Baik, nah. Bang Rafriandi. Jadi memang ini jadi PR kita bersama ya Bang ya, agar Kota Medan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Bang Rafriandi sudah menyempatkan waktunya berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Rafriandi Nasution, Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara. Kami sesaat lagi akan berbincang dengan Wali Kota Medan ke-15, ada Bapak Rahutman Harahap. Tapi kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat Kota Medan di usia ke-463? Medan, ibu kota Sumatera Utara terus berkembang menjadi kota metropolitan, tapi di sisi lain masih banyak persoalan yang sampai hari ini belum terselesaikan. Tadi seperti disampaikan Bang Rafriandi ya, perlu ada redesign karena memang berbagai persoalan ini harus diselesaikan dari akarnya begitu ya. Dan kami sesaat lagi akan berbincang dengan Wali Kota Medan ke-15, Bapak Rahutman Harahap. Tapi kami akan break dulu sejenak. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Masih di Dialog Aspirasi Sumut, Selayang Pandang Kota Medan. Kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Wali Kota Medan ke-15, ada Bapak Rahutman Harahap. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahutman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Pak pagi ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Rahutman, Kota Medan ya, usianya hari ini sudah 463 tahun. Ada catatan apa nih Pak Rahutman untuk Kota Medan sebagai mantan wali kota begitu ya Pak ya? Silakan.
3: Terima kasih. Yang pertama-tama, para pemirsa TVRI dimanapun berada.
0: RRI Pak.
3: Khususnya RRI, ya, khususnya warga Kota Medan yang saya cintai dan banggakan. Yang pertama saya menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Dirgahayu Kota Medan yang ke-346 tahun. Tentu sebagai anak Medan, saya titip pesan, mari kita rawat kota multikultural ini dengan semangat gotong royong, terus juga toleransi, tingkatkan UMKM dan bangun Medan yang bersih, tertib, serta beriman. Insya Allah, Medan akan semakin jaya.
0: Iya.
3: 340 tahun Medan berdiri, saya bangga pernah diberi amanah untuk memimpin kota ini. Demikian deh.
0: Iya, baik. Pak Rahutman, apa tentu ada capaian, tapi tentu juga masih ada pekerjaan rumah begitu ya Pak Rahutman ya. Kalau dari capaian, apa nih yang sudah dicapai atau yang perlu diapresiasi, dan apa juga pekerjaan rumah nih yang menurut Pak Rahutman memang perlu upaya lebih keras begitu ya Pak ya, untuk diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah Kota Medan dan masyarakat Pak?
3: Baik, masyarakat Kota Medan yang majemuk, multikultural, sangat butuh pemimpin yang tangannya lebih cepat daripada kalimat-kalimat mengurangi hal-hal yang seremonial. Perbanyak turun ke lapangan, karena rakyat Medan gak butuh janji manis, tetapi rakyat Kota Medan butuh jalan mulus, banjir surut, dan pasar tertib. Kemudian, 346 tahun Medan berdiri bukan karena omon-omon, tapi karena keringat pemimpin dan rakyatnya. Jabatan itu, saudara-saudaraku adalah mana? Bukan panggung. Buktikan kerja, maka sejarah yang akan mencatat, bukan spanduk. Singkatnya, jangan ukur kinerja dari banyaknya caption. Tetapi saat ini, ukur dari berkurangnya keluar warga, kerja, kerja. Medan sudah cukup lama menunggu.
0: Iya. Jadi action
3: saya
0: ya Pak ya?
3: Saya menyampaikan sebagai senior, saya pernah di posisi itu. Mengemban amanah sebagai wali kota. Percayalah, kebesaran wali kota itu bukan di mikrofon, tapi di paret yang sudah dibersihkan, di UMKM yang sudah naik kelas, dan di senyum warga. Stop yang seremonial. Mulai eksekusi. Ini hal-hal yang perlu saya sampaikan, karena kita harus tahu bahwa insya Allah kuatkan hati para pemimpin Medan yang saat ini untuk memberi kami pemimpin yang takut sama Allah, bukan takut dikritik, yang sibuk kerja, bukan sibuk klarifikasi. Tetapi justru intinya rakyat Medan itu, tipenya realistis. Kasih bukti, jalannya selancar, lampu jalan menyala, izin usaha gampang, sampah terangkut.
0: Betul.
3: Itu lebih lantang dari seribu kita menyampaikan pidato-pidato.
0: Betul.
3: Ini hal-hal yang saya sampaikan ini secara karena saya ingin Medan ini akan lebih baik ke depan.
0: Baik. Baik, jadi memang harus action ya Pak Rahutman ya, nggak perlu lagi omon-omon begitu ya.
3: Nggak perlu.
0: Iya, Pak Rahutman, kita ketahui bersama memang berbagai persoalan terutama banjir nih Pak, semakin kesini begitu ya Pak ya, semakin tahun semakin parah begitu, semakin luar biasa dikeluhkan masyarakat. Nah ini Pak Rahutman sebagai mantan wali kota begitu ya Pak, tentu punya pengalaman ketika memimpin Kota Medan. Apa sih Pak tantangan terbesar untuk menyelesaikan persoalan banjir yang kita ketahui ini dari tahun ke tahun? Tadi kalau kata Bang Rafriandi dari masanya Pak Bahtiar Jaafar juga gak selesai-selesai. Apa Pak yang jadi tantangannya Pak?
3: Medan ini jangan kita bicara banjir. Tidak akan tidak ada penggenangan air. Tetapi bagaimana solusinya? Supaya tidak sempat masyarakat terganggu, lalu lintas terganggu ini. Ini yang perlu. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk berperan serta. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Tolong jangan masyarakat jadi objek. Saya masyarakat jadi subjek pembangunan, sehingga dia merasa memiliki. sehingga tidak buang sampah sembarangan ke paret, tetapi ada hal-hal rasa kalau itu dilakukan itu salah, baik menurut aturan, baik menurut agama dan lain sebagainya, dan budaya kita sebagainya, itu yang paling penting. Mm-hmm. Jadi pemimpin yang selalu berkomunikasi dengan masyarakat secara timbal balik itu akan jauh lebih baik untuk bisa meningkatkan kondisi kota ini, terutama masalah banjir. Yeah. Banjir ini jangan dibikin ukuran. Banjir ini kapanpun kalau hujan deras, kenang. Itu kondisi geografi kota Medan ini. Tetapi, kalau dia punya hujan lebat, dia akan cepat nyurut. Dan masyarakat juga merasa tertangani dengan baik. Kecepatan aparat di dalam hal ini, tentu kita harapkan kepemimpinan Pak Rigo ini akan mampu memberikan motivasi kepada jajaran dia, mulai camat, lurah, kepin. Tidak boleh tidak standby. Itu artinya kenapa? Kalaupun banjir, kalau kita ada di tempat dengan masyarakat, orang tidak akan ribut. Jadi itu maksud saya, Dinda. Jadi kemampuan kita menghimbau, mendorong, mengajak, itu ada hal penting. Tidak boleh main perintah-perintah ke zamannya lagi. Tetapi kita harus jadi contoh di depan, apapun masalah kemacetan, misalnya contoh masalah banjir, lampu jalan cek. Tahu, kerawanan itu, jalan rusak itu tidak mulus, pasti menimbulkan kecelakaan. Kadang-kadang juga menimbulkan kerawanan.
0: Kejahatan ya, Pak?
3: Gelap, akan menimbulkan kerawanan. Hal-hal itu semua terkait. Itulah masalahnya, penanganannya itu harus parsial. Artinya, harus bersama-sama. Jadi, antar satu. Perlu diciptakan ada kompetisi antara satu unit dengan unit yang lain, guna bisa membuat motivasi untuk bisa diawasi dengan baik oleh kepala daerah itu.
0: Iya, baik. Pak Rahutman, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, bisa dijawab Pak, dari Ibu Dian Sudarsi di Medan. Assalamualaikum, di era Bapak, Medan mendapatkan Adipura. Namun hingga saat ini prestasi itu sulit diulangi kembali. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Mungkin bisa ditanggapi sedikit Pak.
3: Saya sikapi. Yang terpenting adalah untuk mengembalikan Medan menjadi kota Adipura, tidak lain adalah sejauh mana kita membangun kekompakan, ya, kekompakan, terutama di pihak pemerintahan. Dan tentunya bagaimana pendekatan kita ke masyarakat. Masyarakat juga harus merasa memiliki tarap kota ini. Itu yang paling terpenting. Kalau masyarakat sudah merasa memiliki, tidak ada masalah. Ya, dia malu dia kalau ada sampah di situ. Malu dia kalau ada sampah. Caranya bagaimana? Itulah perlu adanya kita, lebih banyak kita di masyarakat daripada kita ke sana kemari. Lebih baik turun, keluhan masyarakat dengar, kalau tidak ada tempat sampah, digotong-royongkan, itu maksudnya itu deh. Jadi peran serta masyarakat itu dalam kota seperti ini. Walaupun sekarang di zaman digital, tetap masalah pendekatan adat budaya itu sangat penting kita laksanakan di Kota Medan.
0: Baik, jadi memang harus turun ke masyarakat begitu ya Pak ya? Iya. Pak Rahutman, terakhir Pak, karena memang waktu kita terbatas, apa pesannya Pak untuk pemimpin Kota Medan yang sekarang dan juga masyarakat di usia ke-463 Medan ini agar semakin baik lagi ke depan? Silakan Pak Rahutman.
3: Baik. Saya mohon kepada seluruh warga Kota Medan yang saya cintai, di ulang tahun yang 346 ini, untuk seluruh warga Medan, teruslah bekerja sama, saling menguatkan, jadikanlah keberagaman kita sebagai modal, bukan sekat. Semoga di usia yang 346 ini,
0: 463,
3: Medan makin
0: berkah, Bapak,
3: ekonominya tumbuh, makin kuat, dan anak cucu kita bangga menyebut dirinya anak Medan. Singkatnya, selamat HUT ke 346 Kota Medan,
0: 463 Bapak. Rahab.
3: Mari kita jaga Medan, karena Medan adalah rumah kita bersama. Bekerja sama kita.
0: Baik.
3: Pergi ke pasar petis, saya beli durian.
0: Cakep.
3: Pilih yang masak, jangan yang mentah. Pemimpin itu bukan cakap-cakap, tapi di kerja nyata yang dirasa warga. Horas.
0: Kota Medan. Luar biasa. Terima kasih Pak Rahutman. Jadi memang kita harus bersama-sama ya Pak untuk membangun Kota Medan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Wali Kota Medan ke-15 Rahutman Harahap, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Rafriandi Nasution. Jadi memang seperti disampaikan kedua narasumber ya, untuk membangun Kota Medan ini butuh effort yang luar biasa. Tidak hanya dari pemimpin, tapi juga dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk mendukung pembangunan Kota Medan yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih sekali lagi kepada Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Selayang pandang Kota Medan. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Fir. Eh, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.
3: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, prestasi membanggakan ditorehkan keluarga besar Man 1 Deli Serdang. Salah satu guru terbaiknya, Eko Haris Alamsah, berhasil meraih runner-up pada ajang Grand Final Duta Guru Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ini bertujuan untuk mencetak duta guru yang mampu berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat yang semakin cinta, bangga, dan paham rupiah. Melalui para guru, Bank Indonesia berharap edukasi mengenai pentingnya menjaga dan menghargai mata uang rupiah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami cara memperlakukan uang rupiah dengan baik. Eko Hari Alamsah, tepatnya di hari Rabu 1 Juli kemarin, mengatakan bahwa proses seleksi Duta Guru Bank Indonesia berlangsung cukup panjang dan juga kompetitif. Tahapan seleksi diawali dengan pengiriman video perkenalan diri yang memaparkan konsep cinta, bangga, dan paham rupiah. Dilanjutkan dengan pengiriman video pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan edukasi CBP rupiah di kelas. Dari ratusan peserta yang berasal dari guru SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP atau juga Madrasah Tsanawiyah hingga SMA dan Madrasah Aliyah se-Sumatera Utara, panitia kemudian menyeleksi 10 guru terbaik untuk mengikuti babak grand final. Dan prestasi membanggakan ditorehkan oleh Man 1 Deli Serdang, yaitu Eko Haris Alamsah, yang berhasil meraih runner-up pada ajang grand final Duta Guru Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Informasi ini juga, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo.

0: 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga, sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane, merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo Sebastian Desabre hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
2: Merci de nous avoir.
1: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia. Dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kewenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kris Waritski, Portugera, di Pusat Udara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, berikan lagi. Dipanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudy Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan

0: Silakan laporannya.
1: Tenis putri nomor satu dunia, Arina Sabalenka.

0: 5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tie break dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
1: Itu
0: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England.

0: 5 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.

0: luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
1: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsha menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSII World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorne Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado.
6: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

0: Isi, ada yang mabuk kepayang nih, jatuh cinta nih.
1: Istilah mabuk kepayang mungkin sudah sering Anda dengar. Ungkapan ini ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tapi tahukah Anda kalau kata kepayang itu sendiri merupakan buah beracun yang biasa digunakan sebagai bumbu? Bagi Anda pecinta masakan rawon, maka tak asing dengan nama kluwek. Ya, kluwek adalah nama lain dari kepayang. Buah kepayang atau kluwek berasal dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Konon, buah ini sangat beracun hingga mereka yang mabuk kepayang susah disembuhkan. Penyebutan mabuk kepayang lama-lama berubah menjadi mabuk kepayang. Hal itu karena mabuk kepayang lebih mudah diucapkan dengan pelafalan yang cepat. Bahkan, maknanya mengalami pergeseran karena dikaitkan dengan mabuk asmara.

0: Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanggal 2 Juli, tepatnya di hari Kamis, itu diperingati sebagai hari apa sih sebenarnya? Nah, pendengar, sebagai sejumlah apa? Siapa ulang tahun? Juli, oh ya benar. Saya juga di bulan Juli ini ulang tahun. Oke, 2 Juli 2026 diperingati sebagai sejumlah momen penting baik di Indonesia maupun dunia. Salah satunya adalah Hari Kelautan Nasional yang mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan laut Indonesia. Selain itu, tanggal 2 Juli juga diperingati sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia dan Hari UFO Sedunia. Dan pendengar, Hari Kelautan Nasional diperingati setiap 2 Juli sebagai pengingat pentingnya menjaga kelestarian laut Indonesia. Peringatan ini juga menegaskan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5,8 juta km persegi dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Dan kondisi ini menjadikan laut sebagai penopang ekonomi, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Selain itu, pendengar, 2 Juli ini juga diperingati sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia. Dan peringatan ini pertama kali dicetuskan oleh Asosiasi Pers Olahraga Internasional pada tahun 1994. Dan selain itu, 2 Juli dikenal sebagai Hari UFO Sedunia. Peringatan ini mengajak masyarakat mengenal fenomena yaitu UFO. UFO Sedunia juga mendorong diskusi mengenai kemungkinan kehidupan di luar bumi. Selain itu, masyarakat diajak mengamati langit dan memperluas ketertarikan terhadap antariksa. Itulah pendengar, setiap 2 Juli ada beberapa peringatan-peringatan yang diperingati. Berbagai informasi menarik lainnya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih nggak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sejenak, kami perbarui informasi untuk Anda dari PT Hutama Marga Waskita. Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat atau Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Panai dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sinaksak Simpang Panai sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikannya tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan juga Tahun Baru.

jalan tol agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812-9595-3536. Sekali lagi untuk Anda pendengar, apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812-9595-3536. Demikian informasi ini dari PT Hutama Marga Waskita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan

0: dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Pendengar, sebuah penumpang karya, maksudnya sebuah bus penumpang karya Agung dengan nomor polisi BK 774 WA yang membawa 8 penumpang mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, tepatnya di Dusun 2, Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Di hari Senin kemarin, bus yang berangkat dari Rantau Prapat ini menuju Kota Medan diduga kehilangan kendali saat melintas di jalan yang licin akibat hujan. Akibatnya, kendaraan keluar jalur hingga menabrak sebuah dorsmir milik warga yang sebelumnya akhirnya terbalik. Dalam rekaman video amatir yang beredar, bagian depan bus tampak mengalami kerusakan cukup parah. Warga sekitar menyaksikan kejadian segera memberikan pertolongan dengan mengevakuasi para penumpang dari dalam bus. Kepala Unit Penegakan Hukum Kanit Gakum Satlantas Polres Asahan, Ibda Jufren Sitomerang, mengatakan membenarkan peristiwa tersebut dan ia mengatakan seluruh penumpang berhasil dievakuasi dan langsung mendapatkan penanganan medis. Dan informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati, sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.
1: Bagaimana guys, untuk kaum muslimin dan muslimat warga kota Medan dan sekitarnya, saat ini sudah diinformasi pukul 12.33 menit. Kini saatnya kami hadirkan seruan azan zuhur untuk wilayah kota Medan. Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit. Kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan tentu bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya. Dalam pengobatan tradisional, kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Nah, diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti ya, dengan tempat tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan. Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, persoalan banjir yang masih melanda berbagai daerah di Indonesia diharapkan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rakernas Apeksi ke-18 di Kota Medan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus memperkuat pelayanan kesehatan melalui penyediaan layanan cek kesehatan gratis. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Gilang Setiawan. Pelaksanaan Rakernas Apeksi ke-18 tahun 2026 di Kota Medan diharapkan menjadi forum pembahasan solusi penanganan banjir yang masih dihadapi berbagai daerah di Indonesia. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Wali Kota Bandar Lampung, Epa Dwiana, menyebut persoalan banjir menjadi tantangan yang hampir dihadapi banyak pemerintah kota di Indonesia. Bahkan pemerintah kabupaten dikatakannya juga menghadapi persoalan serupa ketika musim hujan tiba. Hal tersebut dikatakannya akan disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi ke-18 tahun 2026 di Kota Medan. Menurut Epa, penanganan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota, tetapi membutuhkan pembagian peran yang jelas antara daerah dan pemerintah pusat. Ia menilai infrastruktur seperti sungai dan daerah aliran air yang menjadi kewenangan balai harus dikelola secara bersama agar penanganan banjir lebih efektif.
2: Terutama masalah banjir yang memang tupoksinya balai antara kita daerah. Karena balai itu menyerahkan ke kita, ke kota, kabupaten. Padahal yang namanya sungai, kali, itu tugas dari balai. Ini sudah dibahas kemarin di Kementerian Dalam Negeri.
1: Epa juga menjelaskan persoalan banjir diharapkannya menjadi salah satu isu utama dalam Rakernas Apeksi bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang dijadwalkan hadir. Ia pun berharap momentum Rakernas Apeksi dapat menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.
2: Nah, mungkin nanti di sini karena Pak Haye akan datang, nanti akan kita sampaikan juga bahwa balai harus berkoordinasi dengan kita, bukan kita yang harus mengemis dengan balai, tapi balai yang harus berkoordinasi dengan kota-kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Insyaallah kalau kita selesaikan sama-sama, sudah tidak ada lagi yang namanya daerah-daerah banjir bandang atau segala macam. Kalau drainase sungainya bagus, kalinya itu bagus.
1: Rakernas Apeksi ke-18 tahun 2026 tengah berlangsung di Kota Medan dari sejak 28 Juni hingga 4 Juli dengan tema Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Forum ini menjadi wadah kepala daerah membahas berbagai tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyediakan layanan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini penyakit di masyarakat. Berikut laporan Abdul Jalil.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis CKG dan screening tuberkulosis atau TB. Kegiatan ini dibuka resmi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis pada Senin 29 Juni 2026 di pelataran kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah yang menjadi salah satu lokasi pos pelayanan CKG. Pada momen itu, Mahmud menyatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan besar dalam pelayanan kesehatan bagi warganya.
4: Saat ini pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan kesehatan agar semakin dekat dengan masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak lagi menunggu masyarakat datang ketika sakit, tetapi hadir lebih awal melalui upaya promotif dan preventif. Melalui cek kesehatan gratis, kita ingin memastikan masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Melalui screening tuberkulosis, kita ingin mempercepat penemuan kasus sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penularan dapat kita cegah secara dini.
3: Ia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberi perhatian serius terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB. Karenanya pelayanan CKG seiring dengan deteksi dini terduga pengidap penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis itu. Selain itu, Mahmud mengungkapkan adanya program Posyandu Integrasi Layanan Primer ILP, program yang fokus pada pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia. Sekretaris Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah Friska Hutagalung sebelumnya menjelaskan pelayanan CKG dan screening terduga TB berlangsung selama 5 hari hingga tanggal 3 Juli mendatang. Tidak saja di kantor Dinas Kesehatan, pelayanan CKG juga dibuka di seluruh fasilitas kesehatan tingkat kecamatan atau puskesmas. Abdul Jalil melaporkan.
0: Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Bayangkara ke-80. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Dan alhamdulillah dari tim Sekdipres kemudian disidangkan, diwanjakan di tingkat istana dan kita mendapatkan

0: sebelumnya, tim Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres melakukan penilaian baik melalui catatan akademik maupun pengecekan fakta di lapangan terkait capaian dan berbagai program Polda Sumut.
1: Polda Sumatera Utara, kebetulan saya selaku ketua panitianya dan ketua penanggung jawabnya, kita menghadirkan ada 5 program unggulan Polda Sumatera Utara. Yang pertama dalam hal ketahanan pangan dan juga SPPG. Yang kedua dalam pemberantasan narkoba. Yang ketiga adalah dalam penanganan mitigasi bencana alam. Keempat itu adalah penanganan event-event internasional serta penanganan aksi unjuk rasa. Dan yang kelima adalah peningkatan sarana prasarana dalam pelayanan publik. 5 program itu kita kepada tim Sekmilpres, dan alhamdulillah dari tim Sekmilpres kemudian disidangkan, diwanjakan di tingkat istana, dan kita mendapatkan penghargaan tugas kami.
0: Tanda kehormatan Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan tertinggi dari negara yang diberikan kepada satuan kerja di lingkungan Polri. Selain Polda Sumut, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada Divisi Hukum Polri, Pusat Keuangan Polri, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Seluruh elemen masyarakat Nia Selatan diajak terus mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
3: Momen peringatan HUT Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi Polri untuk memiliki komitmen dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak dalam mendorong Polri untuk mewujudkan komitmen tersebut. Hal itu ditegaskan Kapolres Nia Selatan AKBP Ferry Mulyana Sunaria SIKMH dalam sambutannya pada acara syukuran HUT Bhayangkara ke-80 di Mapolres Nia Selatan Rabu 1 Juli 2026. Namun ia menilai keberhasilan Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban tidak dapat dilakukan sendiri tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu ia mengajak seluruh masyarakat Nia Selatan untuk terus mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
4: Pesan saya dan juga saya memohon untuk kita bersama-sama antara Polri, TNI, serta pemerintah Kabupaten Nia Selatan selalu bersinergitas, pemerintah daerah dan lainnya dalam menghadapi segala bentuk situasi dan kondisi yang berkembang pada saat ini.
3: Hal senada juga disampaikan Bupati Nia Selatan Sehi Atulelaia pada kesempatan yang sama. Dalam sambutannya yang mengatakan kondisi yang aman, tentram, dan tertib menjadi fondasi utama bagi kelancaran pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas keamanan tidak terlepas dari sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat.
4: Sinergi yang telah terjadi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat hendaknya terus dipelihara dan diperkuat. Sebagai tantangan yang kita hadapi, hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi, semangat gotong royong, serta komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan stabilitas daerah.
3: Bupati Nia Selatan juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, persaudaraan, serta menghormati hukum sebagai bagian dari upaya menciptakan daerah yang aman dan damai. Dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas kepolisian juga dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan Kabupaten Nia Selatan yang maju, aman, dan sejahtera. Menutup sambutannya, Bupati Nia Selatan menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan bagi masyarakat di kabupaten ini. Ia berharap Polri secara umum dan Polres Nia Selatan secara khusus semakin jaya dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan berintegritas. Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Personil Polresta Panuli Tengah mengamankan 2 pria yang diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu di desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat. Berikut laporan James Franciscus.
5: Tim Opsional Sat Narkoba Polresta Panuli Tengah berhasil mengamankan 2 pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika saat melakukan penggerebekan di sebuah warung di desa Sipeapea pada Kamis sore 25 Juni 2026. Kasih Humas Polresta Panuli Tengah, Ibtu Anto Patardimu, menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah

0: terhadap aktivitas transaksi narkoba di sebuah warung di desa Sipepea.
1: Saat penggerebekan berlangsung, petugas mengamankan dua tersangka yakni PM 35 tahun warga desa Sipepea dan AP alias AH 23 tahun warga desa Paiheme 2, Kecamatan Sorkam Barat. Dari hasil penggeledahan, personil menyita 3 paket narkotika jenis sabu seberat bruto 1,27 gram. 2 paket ditemukan pada badan tersangka, sedangkan 1 paket lainnya ditemukan di lantai bawah meja warung. Selain itu, personil kami juga turut mengamankan uang tunai sebesar Rp105.000 dan 1 unit telepon genggam Android merek Pipo yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi. Dalam pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial HL yang kini masih dalam pengejaran polisi.
0: Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Tabel Tengah untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Polres Tabel Tengah terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika dan memburu pemasok yang diduga menjadi sumber barang haram tersebut. James melaporkan.
2: Kepala SMP Negeri 3 Sitelu Ori meminta Presiden Republik Indonesia membangun akses jalan menuju sekolah yang berada di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Berikut laporan Munieli Harifa.
3: Terlebih ini kami menyampaikan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.
4: Kepala SMP Negeri 3 Sitelu Ori Kabupaten Nias Utara Aman Zega menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Ya Aman Zega mengatakan SMP Negeri 3 Sitelu Ori masih termasuk daerah tertinggal. Akses jalan dari jalan raya menuju SMP Negeri 3 Sitelu Ori rusak parah. Kondisi itu membuat siswa kelelahan di perjalanan, bahkan harus membuka sepatu saat berangkat ke sekolah. Mewakili guru dan tenaga kependidikan, ia memohon pemerintah segera membangun akses jalan demi kenyamanan dan kelancaran belajar siswa.
3: Akses jalannya memang parah. Tentu kami berharap agar anak-anak kita ini nyaman untuk bersekolah, dibangun dengan kerendahan hati. Saya sebagai kepala sekolah, karena anak-anak kadang-kadang sampai ke sekolah adalah buka sepatu, dan mereka juga adalah sudah capek di perjalanan karena jalannya yang begitu rusak.
4: Senada dengan itu, pelajar SMP Negeri 3 Sitelu Ori Jenny Adilina Zilibu juga menyampaikan keluhan. Ia meminta perbaikan jalan agar mobilitas siswa lebih mudah, aman dan nyaman.
5: Terus mengenai jalan kami mohon supaya diperbaiki, karena itu merupakan salah satu akses jalan kami pulang pergi dari sekolah.
4: Selain itu, ia menyoroti krisis air bersih. SMP Negeri 3 Sitelu Ori saat ini masih mengandalkan air hujan karena pasokan air bersih sangat terbatas. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan juga pemirsa, berikutlah kami hadirkan feature bertajuk Kisah Petani Mengelola Lahan 5 Hektar, Merawat Durian, Memanen Sayuran bersama Ida Rahmi, Telang Banua.
6: Memadukan durian dengan tanaman hortikultura di lahan 5 hektar adalah strategi cerdas dari Bapak Syahrul Baiha untuk memaksimalkan fungsi lahan. Baginya, cara ini memberikan keuntungan ganda sebelum pohon durian memasuki masa panen. Perpaduan ini kita dapatkan ketika berkunjung di kediaman Bapak Syahrul Baiha di Desa Muzei, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Saat menginjakkan kaki di pelataran rumahnya, wangi aroma durian langsung menghampiri indera penciuman. Tidak hanya terlihat di depan rumah, bahkan di samping kiri kanan hingga di belakang rumah tampak tumpukan buah durian. Tidak hanya itu, buah semangka yang berukuran besar-besar, rata-rata di atas ukuran 6,5 kg juga baru saja dipanen dan memenuhi rumah panggung di sebelah rumah utama, tempat ia menyimpan hasil kebun. Syahrul Baiha bercerita, saat lahan peninggalan orang tua yang berukuran 5 hektar ini mulai ia lanjutkan menggarapnya. Sejauh mata memandang, lahan ini dipenuhi pohon durian menjulang. Ia lalu berinisiatif menggabungkan komoditas lain dalam satu kebun. Strategi tumpang sari itulah, menurutnya, cara mendapatkan keuntungan. Durian adalah investasi jangka panjang yang butuh bertahun-tahun untuk berbuah. Sementara, hortikultura kultura lainnya punya siklus cepat. Sembari menunggu durian besar, sela-sela lahan ditanami semangka, terong ungu, jagung manis, cabai rawit, dan timun yang bisa ia panen dalam waktu beberapa bulan saja.
7: Setelah saya babat-babat rumput yang ada di sekitar ini, saya perhatikan buat apa ini? Nah, setelah saya berpikir karena banyak buah-buahan di dalam, ya terpaksa ya saya kembangkan. Akhirnya, saya berniat untuk membuat komoditi hortikultura. Ini tenaga-tenaga manual, tidak ada tenaga mesin. Jadi saya tanam semangka itu hanya 12 bedeng. 50 kali 25 menghasilkan buah semangka kurang lebih 2 ton setengah. Kemudian di sebelahnya saya tanam terong. Di sampingnya lagi ada yang namanya cabai rawit. Cabai rawit kurang lebih ada 2000 batang. Kemudian di sebelahnya lagi ada jagung manis. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya timun.
6: Merawat buah-buahan yang karakternya berbeda jauh ini susah-susah gampang, kata Pak Syahrul. Manajemen air super ketat, tantangan cuaca ekstrim, hingga penanganan hama yang berbeda.
7: Seperti contoh antrakol, nggak boleh ditimun, nggak boleh disemangka, langsung keriting daunnya. Nah, kalau manual ataupun alami, ada bumbu dapur banyak sama kita di sini. Seperti jahe, kunyit, ajinomoto.
6: Bapak Syahrul Baiha ini berprofesi sebagai guru dan sudah mendekati masa pensiunan. Ia mengatakan bahwa akan mengisi masa tuanya untuk tinggal di desa ini dan melanjutkan hobinya berkebun. Sikapnya yang humble dan rendah hati bahkan bersedia untuk menerima masyarakat jika ingin bertukar pikiran dan pengalaman bagaimana memproduksi tanaman ini hingga berhasil.
2: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
8: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar, terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus, hingga wewangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di siang hari ini tak lupa juga Gilang samperin untuk teman-teman yang saat ini sedang bertugas ya. Ini ada teman-teman yang lagi bertugas di sana, ada Paul Pardamian. Paul apa nih? Dia sambil melambaikan tangan katanya gitu ya. Oke, terus ada juga Ihwan, ini adalah editor di pemberitaan. Lagi melambaikan tangan juga. Ada Kak Yanti juga. Halo Kak Yanti. Kak Yanti. Ya. Oh iya, ada Ricky Subandi juga saat ini lagi editing mixing ya. Pokoknya hari ini semua pada bertugas, pada bekerja gitu, dan semoga hari ini semangatnya masih terasa. Walaupun cuaca panas, pingin yang segar-segar ya. Yang di sana itu pingin yang segar-segar gak sih kalian? Oh iya, pingin yang segar-segar katanya. Minum es dawet ini cocok, enak katanya ya. Oke, baik. Berikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga di siang hari ini, saat ini sedang berada di program MLI, Muterin Lagu Indonesia. Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui via telepon atau juga WA, atau bahasanya WhatsApp begitu, di 0811 616 9643. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh silakan saja di 061, maksudnya di 0811 616 9643 ya. Hanya di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini satu kabar untuk Anda dari PT Hutama Marga Waskita, Horas Insan Hamawas. PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT ruas Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat atau Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas Tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas Tol Sinaksak Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol agar segera melaporkan ke call center Kol Kutepat di 0812-9595-3536. Sekali lagi untuk Anda pendengar, apabila terjadi keluhan atau melihat tindakan atau juga tindak kejahatan yang ada di jalan tol agar segera melapor ke call center Kol Kutepat di 0812-9595-3536. Demikian informasi dari PT Hutama Warga Waskita. Kita masih berada di program MLI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar di 0811616943 di kesempatan siang hari ini, silakan. Kali ini ada Bu Lia yang berada di Jakarta, request lagu boleh? Boleh. Lagunya Yofi Widianto aja Bang Gilang, Semenjak Ada Dirimu, dan dibingkis untuk semuanya saja. Untuk Bang Gilang, selamat tugas, makasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan lanjut lagi nih pendengar, kita ke berikutnya masih di MLI, Muterit Lagu Indonesia. Kali ini ada Teti, Teti yang berada di Katamso nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Teti mau request lagunya dari Ki Aceh dengan Seberapa Pantas, boleh gak sih? Boleh, nanti kita putarin ya. Ini dibingkis untuk semuanya saja. Buatnya kakak, selamat tugas pagi, makasih.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sejenak kami perbaharui informasi untuk Anda. Ini ada satu rilis pemberitahuan, yaitu rilis pemberitahuan isi putusan kepada tergugat 5 nomor 89 garis miring PDT garis miring G garis miring 2025 PNSRH. Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, saya Hardianto AMD.com selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Seirampah atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 89 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PNSRH untuk menjalankan pekerjaan ini telah memberitahukan kepada Mailan Mutiara Simanjuntak yang saat ini tidak diketahui alamatnya disebut sebagai tergugat 5 tentang putusan Pengadilan Negeri Seirampah nomor 89 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PNSRH tanggal 1 Juli 2026 dalam perkara perdata antara Aslan D. Simanjuntak, DK sebagai para penggugat, lawan Sanaria Simanjuntak dan kawan-kawan sebagai para tergugat, dan Kepala Desa Huta Nauli sebagai turut tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut, mengadili dalam eksepsi. 1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau nit advantagensit. 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.373.000. Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengumumkan melalui media massa agar dapat diketahui oleh yang bersangkutan dan keluarganya ataupun khalayak umum. Kemudian dapat disampaikan atau diberitahukan kepada tentangnya pemberitahuan ini dengan memperingatkan bahwa tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggat waktu menurut undang-undang. Yang memberitahukan jurusita pengganti Pengadilan Negeri Seirampah tertanda Hardianto AMD.com. Demikian itulah salah satu informasi rilis pemberitahuan isi putusan untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Masih di MLI muterin lagu Indonesia. Pendengar, kita masih hadirkan beberapa WhatsApp atau juga WA yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Kali ini ada Weni di Gang Air Bersih. Selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga. Weni mau request lagunya Rizky Febian dengan Senanduk Bahagia. Dibingkis untuk semuanya teman-teman Weni saja yang berada di Gang Air Bersih. Untuk Bang Gilang, selamat bertugas dan semoga makin jaya. Oke, terima kasih untuk Weni yang berada di Gang Air Bersih. Langsung saja kita hadirkan lagunya.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Sedia aku sebelum hujan, dan ini tampak di sekitar Kota Medan dan sekitarnya. Ini sudah mulai gelap. Apakah ini pertanda hujan? Masih belum. Kan biasanya mendung belum tentu hujan, seperti gitu. Baik, mendengar lagu Sedih Aku Sebelum Hujan dari Irgitaf itu mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini, siang menjelang sore ya, dan tentunya di MLI muterin lagu Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah ikut nimbrung bersama kami di MLI muterin lagu Indonesia. Sampai bertemu lagi di lain waktu, dan akhirnya saya Gilang Setiawan pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: Pendengar mana saja yang berada, kita segera ikuti Beranda Asta Cita bersama RRI Pro 1 Jakarta.
1: Kreativitas, ayah dan ibu.
2: Esensi dari pembinaan yang sudah pernah kita lakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan. Anak-anak keceriaannya, anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan ya dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
3: Kenapa tidak pernah nih ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, gak boleh berkerumun.
3: Padahal mau kumi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
5: Yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera

0: segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
1: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, akan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
0: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Pada kalanya, kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan, dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu, seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya, karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawan Dari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini Konco Dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari Konco Dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan gak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan gak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di apa namanya sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian, kemudian nanti diisi nih, pasti Mbak ini juga udah pernah ya,
5: sudah, waktu jaman saya masih ada
6: kayaknya spontan kalau kita lihat permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya
5: yang rumit ya,
6: benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, berkelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan. Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya. Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak, untuk anak-anak ya, betul. Maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu.
6: Macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya. Misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya, supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih sering ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul
5: sekali. Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Ya minimal 2 orang per tim, tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, pas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi iya, memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang butuh energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: manis, aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipunnya mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya. Dan ini permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya. Tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
7: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
8: Ini tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
9: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Gasingnya yang bagus ini. Ah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
8: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
9: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang ya memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu, bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab, coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
8: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
9: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
8: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Benar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan ritual adat seperti sedekah bumi untuk mensyukuri kesuburan alam. Bahkan dalam kehidupan urban, hari hujan bisa mempengaruhi transportasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Hari hujan adalah penanda penting dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

0: Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Di Apeksi ini banyak praktek-praktek baik yang saling menginspirasi.
2: Khususnya dalam hal ini kita ungkap narkoba golongan 1 yaitu marijuana ataupun ganja.
0: Sari Berita. Kota Medan menjadi tuan rumah pertemuan pemerintah kota se-Indonesia dalam Rakernas Apeksi ke-18 yang membahas penguatan kolaborasi pembangunan perkotaan. Polrestabes Medan menyita 9,4 kg ganja setelah menangkap seorang terduga bandar di Kabupaten Deli Serdang. Berita sore ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Desi Utami. Pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Medan dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Rabu kemarin. Forum tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pembangunan perkotaan. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
1: Bahwa di Apeksi ini banyak praktek-praktek baik.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Forum Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota untuk saling berbagi praktik-praktik terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Rakernas Apeksi di Crown City Hall Medan, Rabu 1 Juli 2026. Menurutnya, Rakernas Apeksi merupakan momentum penting bagi kepala daerah untuk memperkuat kolaborasi dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Forum ini dinilai menjadi ruang yang efektif untuk saling belajar dan bertukar pengalaman. Bima mengatakan, banyak inovasi yang telah dilakukan sejumlah daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Berbagai strategi mulai dari penerapan sistem digitalisasi hingga upaya mencari sumber pendanaan alternatif menjadi contoh nyata yang bisa direplikasikan daerah lain.
1: Bahwa di Apeksi ini banyak praktek-praktek baik yang saling menginspirasi. Nggak usah studi banding jauh-jauh ke luar negeri, semua jawaban atas tantangan itu ada di sini. Kota-kota yang PAD-nya meningkat drastis, kota-kota yang berkreasi untuk meningkatkan PAD melalui sistem digitalisasi, kota-kota yang terampil untuk mencari pendanaan alternatif, itu banyak contoh-contohnya. Nah, saya lihat Direktorat Apeksi sudah punya database-nya semua dan bahkan sudah ada analisisnya. Tinggal bagaimana teman-teman saling berkunjung satu sama lain.
3: Dilanjut, Bima menyebut Kementerian Dalam Negeri akan terus memfasilitasi proses pertukaran pengetahuan antar kota agar seluruh daerah dapat berkembang bersama dan naik kelas. Ia berharap Rakernas Apeksi ke-18 mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Sementara Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengajak seluruh kepala daerah yang tergabung dalam Apeksi menjadikan Rakernas ke-18 Apeksi sebagai momentum melahirkan langkah nyata dalam memperkuat pembangunan kota, bukan sekadar menghasilkan rekomendasi di atas kertas.
4: Yang terpenting adalah, seperti saya sampaikan tadi, jangan berhenti pada kertas ataupun hanya wacana, tapi benar-benar bisa diimplementasikan. Tapi memang di sini kami merasakan sekali saling belajar tadi itu benar-benar terasa. Kami saling bertukar pikiran, betul-betul memberikan insight, dan Apeksi ini kami merasakan kekompakannya benar-benar terasa. Jadi ada permasalahan dari satu kota, kota lainnya langsung nimbrung untuk bilang, kenapa nggak gini mas, kenapa nggak gitu pak gitu. Jadi bisa solving problemnya tidak hanya di ruang-ruang formal, tapi ruang-ruang informal itu bisa dilaksanakan.
3: Mengusung tema kota tangguh bangsa berdaulat, Riko berharap seluruh forum yang berlangsung selama Rakernas mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan perkotaan, mulai dari ketahanan fiskal, peningkatan pendapatan asli daerah, pembangunan infrastruktur hingga mitigasi bencana. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat inflasi di Sumatera Utara pada Juni 2026 sebesar 0,23% secara bulanan dan 4,79% secara tahunan. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
5: Inflasi di ini tercatat sebesar 4,79%.
6: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat inflasi secara bulanan pada Juni 2026 sebesar 0,23%. Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan, inflasi tertinggi pada Juni 2026 terjadi pada kelompok transportasi dengan andil inflasi sebesar 2,37%. Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi secara bulanan yakni bensin dengan andil 0,14%, bawang putih 0,08%, angkutan udara 0,08%, serta cabai merah dan cabai rawit yang masing-masing menyumbang inflasi sebesar 0,05%. Selain itu, Asim menyebut, secara tahunan pada Juni 2026, inflasi di Sumatera Utara tercatat sebesar 4,79%. Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi secara tahunan adalah emas perhiasan dengan andil 0,53%.
5: Inflasi di ini tercatat sebesar 4,79%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan keadaan bulan lalu. Secara year on year, inflasinya sebesar 4,35%. 5 komoditas dominan penyumbang inflasi, yaitu pada komoditas emas perhiasan yang saat ini secara year on year menyumbang inflasi 0,53%. Kemudian cabai merah yang menjadi komoditas dominan di kita saat ini menyumbang andil inflasi 0,41%. Bensin menyumbang andil inflasi 0,18%. Beras juga secara year on year menyumbang andil inflasi 0,17%. Dan cabai rawit menyumbang andil inflasi 0,17%.
6: Lebih lanjut, Asim mengatakan, secara tahunan pada bulan Juni 2026, inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunung Sitoli sebesar 6,25%, sementara inflasi terendah tercatat di Kabupaten Karo sebesar 4,46%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang terduga bandar ganja di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti ganja seberat 9,4 kg. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.
7: Untuk memberantas yang namanya narkoba,
8: Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang bandar ganja berinisial AA, 30 tahun, warga Pasar 12, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Dari penangkapan tersebut, petugas menyita sebanyak 9.400

0: ataupun 9 kilo lebih, kita ungkap di semak belukar yang AA sembunyikan untuk mengelabui para petugas yang melakukan upaya paksa penggeledahan di rumah yang bersangkutan.
1: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah menjalankan aktivitas peredaran ganja selama lebih dari 1 bulan. Polisi juga mengungkap ganja tersebut diperoleh dari 2 orang berinisial I dan P. Salah seorang di antaranya diketahui berada di Kabupaten Mandailing Natal dan kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Petugas menduga ganja tersebut akan diedarkan di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
0: Yang bersangkutan sudah melakukan penjualan selama kurun waktu 1 bulan lebih. Pengakuan yang bersangkutan barang bukti dari inisial I dan P yang sedang kita lakukan pengejaran. Informasi terakhir dari daerah Madinah yang bersangkutan dapatkan barang ini untuk dijual kembali di daerah Medan. Untuk DPO I dan DPO P, Anda bisa berlari, tapi Anda tidak bisa bersembunyi dari intaian tim Satres Narkoba Polres Medan.
1: Satres Narkoba Polrestabes Medan masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk memburu 2 pemasok ganja yang telah masuk daftar pencarian orang, sekaligus mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga beroperasi dari Mandailing Natal hingga Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
2: Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan LPS Wilayah 1 Sumatera, Jimmy Ardianto, menyatakan kondisi perbankan di Sumatera Utara masih terjaga dengan baik dan simpanan nasabah tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan disampaikan Andreas Purba.
3: Yang namanya menabung itu aman untuk di bank karena LPS menjamin.
4: Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan LPS Wilayah 1 Sumatera, Jimmy Ardianto, menyampaikan kondisi industri perbankan di Sumatera Utara saat ini masih terjaga dengan baik. Kondisi tersebut juga tercermin pada Bank Perekonomian Rakyat BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS. Menurut Jimmy, sektor perbankan di daerah tetap memiliki kemampuan mendukung aktivitas perekonomian sehingga masyarakat tidak perlu ragu menyimpan dana di bank. Ia menegaskan simpanan di bank yang memenuhi persyaratan penjaminan LPS tetap mendapat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat diharapkan semakin yakin memanfaatkan layanan perbankan secara aman.
3: Yang namanya menabung itu aman untuk di bank, karena LPS menjamin. Bahkan banknya tutup pun kita ganti uangnya, sampai 2 miliar penasabah per bank. Tapi memang ada syaratnya, untuk bank umum itu kan syaratnya tidak melebihi suku bunga LPS. Ini konvensional ya, untuk konvensional tidak melebihi suku bunga LPS, tidak menyebabkan bank gagal atau tidak ada fraud dan tercatat di bank. Nah kalau misalkan syariah itu nggak perlu, syariah kan cuma nyepet tercatat dan tidak membuat fraud di bank. Karena di syariah nggak ada bunga, ya, kan bunga ada di bank konvensional aja.
4: Lebih lanjut, Jimmy menambahkan LPS akan terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan manfaat penjaminan simpanan. Ia berharap langkah ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat di mana sistem penjaminan yang dijalankan LPS berperan menjaga kepercayaan terhadap perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan. Andreas Purba melaporkan.
3: Nggak ada bank konvensional aja.
4: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
2: Kepala SMP Negeri 3 Sitoluori meminta Presiden Republik Indonesia membangun akses jalan menuju sekolah yang berada di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Laporan disampaikan Munieli Harefa.
5: Lebih ini kami menyampaikan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.
6: Kepala SMP Negeri 3 Sitoluori Kabupaten Nias Utara Aman Ziga menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Ya Aman Ziga mengatakan SMP Negeri 3 Sitoluori masih termasuk daerah tertinggal. Akses jalan dari jalan raya menuju SMP Negeri 3 Sitoluori rusak parah. Kondisi itu membuat siswa kelelahan di perjalanan, bahkan harus membuka sepatu saat berangkat ke sekolah. Mewakili guru dan tenaga kependidikan, ia memohon pemerintah segera membangun akses jalan demi kenyamanan dan kelancaran belajar siswa.
5: Akses jalannya memang parah. Tentu kami berharap agar anak-anak kita ini nyaman untuk bersekolah, dibangun dengan kerendahan hati. Saya sebagai kepala sekolah, karena anak-anak kadang-kadang sampai ke sekolah adalah buka sepatu dan mereka juga adalah sudah capek di perjalanan karena jalannya yang begitu rusak.
6: Senada dengan itu, pelajar

0: RSMP Negeri 3 Teluk Rijeni Adilina Zilibu juga menyampaikan keluhan. Ia meminta perbaikan jalan agar mobilitas siswa lebih mudah, aman dan nyaman.
1: Terus mengenai jalan kami mohon supaya diperbaiki karena itu merupakan salah satu akses jalan kami pulang pergi dari sekolah.
0: Selain itu, ia menyoroti krisis air bersih. SMP Negeri 3 Teluk Uri saat ini masih mengandalkan air hujan karena pasokan air bersih sangat terbatas. Dari Nyasutara, reporter Munyali Harifa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyediakan layanan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini penyakit di masyarakat. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis CKG dan screening tuberkulosis atau TB. Kegiatan ini dibuka resmi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis di pelataran kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah yang menjadi salah satu lokasi pos pelayanan CKG. Pada momen itu, Mahmud menyatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan besar dalam pelayanan kesehatan bagi warganya.
4: Saat ini pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan kesehatan agar semakin dekat dengan masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak lagi menunggu masyarakat datang ketika sakit, tetapi hadir lebih awal melalui upaya promotif dan preventif. Melalui cek kesehatan gratis, kita ingin memastikan masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Melalui screening tuberkulosis, kita ingin mempercepat penemuan kasus sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penularan dapat kita cegah secara dini.
3: Ia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberi perhatian serius terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB. Karenanya pelayanan CKG seiring dengan deteksi dini terduga pengidap penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis itu. Selain itu, Mahmud mengungkapkan adanya program Posyandu Integrasi Layanan Primer ILP, program yang fokus pada pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia. Sekretaris Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah Friska Hutagalung sebelumnya menjelaskan pelayanan CKG dan screening terduga TB berlangsung selama 5 hari hingga tanggal 3 Juli mendatang. Tidak saja di kantor Dinas Kesehatan, pelayanan CKG juga dibuka di seluruh fasilitas kesehatan tingkat kecamatan atau puskesmas. Abdul Jalil melaporkan.
2: Komunitas Seni Budaya Nasional KSBN Papua Selatan memeriahkan Geotourism Festival Geofest 2026 di kawasan Waterfront City Pangururan Kabupaten Samosir pada Rabu kemarin. Penampilan puluhan seniman dengan balutan busana adat Papua dan ulos Batak menjadi salah satu atraksi yang menarik perhatian ribuan pengunjung pada festival hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Samosir tersebut. Ketua Komunitas Seni Budaya Nasional KSBN Papua Selatan Benyamin Simatupang mengatakan, sebanyak 23 anggota mengikuti rangkaian kegiatan budaya di Samosir. Selain tampil pada Geotourism Festival pada 1 hingga 2 Juli, rombongan juga dijadwalkan mengisi Samosir Music International yang berlangsung pada 2 hingga 4 Juli di Open Stage Tuk Tuk Siadong. Pemerintah Kabupaten Samosir berharap partisipasi seniman dari Papua Selatan dapat menjadi awal kerjasama yang lebih luas di bidang kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif dan promosi daerah, sekaligus memperkuat posisi Samosir sebagai ruang pertemuan budaya Nusantara. Dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Kabupaten Deli Serdang, Bupati Asri Ludin Tambunan mengajak seluruh aparatur pemerintah memperkuat kolaborasi serta meningkatkan semangat melayani masyarakat. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
5: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Kabupaten Deli Serdang. Acara berlangsung di halaman kantor Bupati Deli Serdang. Peringatan hari jadi ini menjadi momentum refleksi perjalanan pembangunan daerah sekaligus penguatan komitmen untuk terus mewujudkan Deli Serdang bangsa yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Nuansa kebinekaan begitu kental mewarnai upacara peringatan hari jadi ke-80 Kabupaten Deli Serdang. Bupati Deli Serdang, Asrirudin Tambunan mengenakan pakaian adat Karo, sementara Wakil Bupati Lom-Lom Suwondo dengan pakaian adat Jawa. Keberagaman juga terlihat dari para peserta upacara yang mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara. Bertindak sebagai pembina upacara, Bupati Asrirudin Tambunan menegaskan tema besar yang ingin dibangun melalui peringatan HUT ke-80 adalah kemajuan daerah. Ini harus berdiri di atas pondasi yang kuat, yaitu masyarakat yang sehat, pelayanan publik yang berkualitas, perekonomian yang tumbuh, dan lingkungan yang terjaga.
6: Kita akan mencari ASN yang memang menjadi masa depannya Kabupaten Deli Serdang. Artinya karir Anda semua itu ditentukan dari kinerja Bapak Ibu sekali. Tahun ini merupakan tahun pembenahan.
5: Ia juga menyampaikan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir berbagai program pembangunan dijalankan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, memperluas akses pelayanan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta memperkuat pembangunan infrastruktur di berbagai di wilayah. Pihaknya juga terus mendorong peningkatan investasi, memperkuat UMKM, memperluas kesempatan kerja melalui pelaksanaan job fair dan pelatihan keterampilan, melaksanakan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Demikian Ilham Dolo yang melaporkan.
2: Dengar informasi tadi sekaligus mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

104,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

informasi dan inspirasi. Selamat sore saudara pendengar, selamat bergabung semuanya di Medan sore ini. Masih bersama saya Desi Utami yang bertugas hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Kamis Manis ya. Di awal bulan Juli, tentunya di tanggal 2 Juli 2026 hari ini dan sore ini diwarnai dengan guyuran hujan yang sangat deras sekali di kota Medan. Semoga semuanya tetap semangat yang sedang berjuang dalam perjalanan menuju rumah sore hari ini. Masih harus bermacet-macetan juga, masih harus berhadapan dengan derasnya hujan ya. Yang masih dalam perjalanan, ya tetap berhati-hati, jangan ngebut-ngebut, karena kalau sudah hujan deras seperti ini pasti jalanan licin ya. Buat Anda juga pengendara sepeda motor, tetap hati-hati ya, pergunakan jas hujan ataupun mantel untuk Anda yang akan bepergian. Di sore hari ini cukup deras sekali nih hujannya pendengar ya. Bagaimana di tempat tinggal Anda pendengar sore hari ini, apakah kita sama-sama menyaksikan hujan sore hari ini, atau justru di tempat tinggal Anda ini sama sekali tidak hujan ya, masih mendung, masih gerimis aja ya. Boleh berbagi informasi seputar kondisi cuaca di sore hari ini via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Saudara pendengar, selamat bergabung semuanya ya di Medan sore hari ini. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 melalui streaming di aplikasi RRI Digital, selamat sore semuanya, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Untuk Anda yang baru sampai rumah ya, segera bersih-bersih, segera mandi, dan persiapan untuk dinner, makan malam bersama dengan keluarga ya. Biasanya ibu-ibu di rumah gak sempat masak pagi tadi, masaknya sore hari untuk keluarga ya, karena kan sibuk ya, semuanya pada kerja, pada sekolah, pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Di sore hari ini Anda yang juga masih terjebak kemacetan atau masih dalam perjalanan juga ya, biasa kalau di Kota Medan sore ini jalanan pasti pada padat, macet juga di beberapa titik ruas jalan, apalagi untuk Anda yang akan melintasi seputaran Jalan Gatot Subroto ya, di sepanjang Gatot Subroto Medan pasti macet karena memang sedang ada proyek membidang BRT, artinya harus tetap berhati-hati ya. Kalau bisa cari jalur alternatif pendengar ya, karena memang tidak bisa dihindari juga ini ya, proyeknya sampai tahun depan, artinya harus sabar, harus berhati-hati juga ya. Untuk Anda yang ingin mengabarkan informasi terkini seputar kondisi cuaca di tempat tinggal Anda, atau ada informasi-informasi lainnya yang ingin Anda sampaikan kepada kami terkait dengan peristiwa-peristiwa unik yang terjadi di sekitar Anda, boleh sertai foto dan juga video, silakan kirim ke WhatsApp kami di 0811 616 943.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Medan sore ini, saudara pendengar, selamat sore semuanya. Selamat bergabung ya untuk pendengar yang baru saja mendengarkan kita melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas di sore hari ini ya. Dan tentunya saya tidak lupa juga menyapa pendengar-pendengar setia Pro 1. Ini ada Bang Aman yang just stay tune mendengarkan Pro 1 Medan katanya. Iya, Bang Aman apa kabar ini sore ini? Gimana rumahnya? Ini masih turun hujan atau sudah reda hujannya? Kalau tadi ada juga pendengar kita ya yang berada di Padang Bulan, ini hujannya cukup deras sekali di sana ya, terpantau genangan hujan deras ini juga sudah masuk ke dalam rumah ya, airnya sudah mulai mengambang ya. Ya udah sabar-sabar aja ya untuk rumahnya yang memang ini mudah sekali banjir ya kalau sudah hujan deras ya. Semoga hujannya ini segera reda untuk kawasan tempat tinggal Anda yang saat ini masih turun hujan ya. Tetap antisipasi untuk hujan deras yang sedang mengguyur kawasan tempat tinggal Anda, pendengar ya, apalagi rumah-rumah Anda yang memang ini rentan sekali kena banjir ya, masuk air. Udah gitu kalau udah hujan turun pasti atapnya pada bocor ya, jadi harus nampung air semuanya ya. Jadi tetap sabar dan semangat ya. Pendengar, pernah nggak Anda sering kali ya merasa kesemutan ya? Kadang kan kita suka sepele nih ya, kalau kita yang sering kali kesemutan ini di bagian kaki atau tangan ya. Karena ternyata ya kalau kesemutan ini, apalagi kesemutan sampai mati rasa ya, itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena mulai dari sekarang itu harus lebih peka pendengar ya. Kesemutan atau mati rasa itu memang biasa aja sih terjadi kalau kita lagi duduk terlalu lama, kemudian bersila ya di bawah, di lantai gitu, yang suka duduk bersila ya. Nah, dan suka kesemutan itu contohnya saya juga ya, kalau nggak bisa sebenarnya kalau duduk di bawah atau di lantai gitu. Pasti kalau bangkit pas berdiri itu susah jalan karena mudah kesemutan gitu ya. Nah, tapi kalau munculnya terus-menerus tanpa alasan jelas, bisa jadi sistem saraf Anda itu lagi mengirim sinyal bahaya. Nah, jadi Anda, keluarga Anda yang suka ngeluh kesemutan ya, supaya mereka lebih aware juga soal kesehatan saraf tubuhnya ya. Nah, tentu ini bisa menjadi tanda awal tumor otak kalau misalnya kesemutan mati rasa terus menerus. Pendengar, ya, mengapa kesemutan terjadi? Karena otak, sumsum tulang belakang dan saraf itu bekerja sebagai jaringan komunikasi tubuh yang mengalirkan pesan listrik untuk mengatur gerakan dan sentuhan. Kalau sinyal-sinyal ini terganggu, rusak atau tertekan, akan muncul sensasi tidak biasa seperti kesemutan, mati rasa hingga rasa tersengat listrik. Gejala tersebut bisa bersifat sementara, namun dapat juga menyebabkan beberapa penyebab lainnya ya, karena sering kesemutan dan nyeri terbakar yang terjadi terus-menerus ya, bisa disebut dengan istilah neuropati perifer, yaitu kondisi ketika saraf perifer itu mengalami kerusakan. Menurut NINS, kondisi yang mempengaruhi jutaan orang di dunia ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti diabetes, gangguan ginjal, efek obat-obatan tertentu, serta penyalahgunaan

penggunaan alkohol. Jadi kesemutan dan rasa terbakar dikaitkan dengan tumor otak itu, ya tidak selalu berat tumor otak juga gitu ya, kalau misalnya kita ngerasa kesemutan atau kebas ya, kecuali kalau jika terjadi terus menerus dan mengganggu bagian otak yang memproses sensasi. Waspadai jika Anda merasakan kesemutan terus menerus ya, dan hanya dirasakan pada satu lengan, satu kaki atau satu sisi wajah, serta disertai dengan gejala lain seperti mati rasa, sakit kepala, kejang, dan sulit menjaga keseimbangan. Kuncinya adalah memeriksakan diri jika gejala tersebut terus memperburuk atau disertai dengan perubahan saraf lainnya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan Medan sore ini pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini kami hadirkan informasi seputar The 7th Geotourism Festival and International Conference 2026 yang siap menjadi bagian dari Geowisata Internasional yang mempertemukan kolaborasi, edukasi, budaya, dan pariwisata berkelanjutan. The 7th Geotourism Festival and International Conference 2026 hadir di kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark pada 1 hingga 5 Juli 2026 di Simalungun, Samosir, dan Karo. Geofest 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan geologi, budaya, biodiversitas, serta potensi ekonomi kreatif Danau Toba kepada dunia melalui berbagai kegiatan menarik dan kompetitif kreatif. Rangkaian kegiatan Geofest 2026 antara lain showcase geologi, biology, and cultural diversity. Ada juga gerakan Toba Caldera Green Card Become Green Zone, field trip dan promosi Toba Caldera UNESCO Global Geopark, pameran UMKM lokal dan promosi Geofest, talk show dan international conference, dan ada juga special performance oleh Siantara Foundation pada tanggal 2 Juli 2026 hari ini. Kemudian ada juga kompetisi Geofest 2026, Lomba Desain Maskot Toba Caldera, ada juga Geo Product Contest, ya. Kemudian Yo Toba Caldera Social Media Content Creator Competition, ada juga Lomba Artikel Jurnalis, ya. Dan masih banyak lagi pendengar dengan total hadiah puluhan juta rupiah menanti para pemenang. Ya, dan tentunya untuk sama-sama mempromosikan Toba Caldera UNESCO Global Geopark sebagai destinasi geowisata kelas dunia sekaligus menjaga warisan geologi, budaya, dan alam untuk generasi mendatang.

Masih di Medan sore ini, saudara pendengar, pariwisata Indonesia terus menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,07 juta kunjungan, meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2020, dengan Malaysia, Australia, dan Singapura menjadi tiga negara penyumbang wisatawan terbanyak. Sementara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tetap menjadi pintu masuk utama. Di saat kunjungan wisatawan asing meningkat, perjalanan wisatawan Indonesia ke luar negeri justru turun 14,49% pada Mei 2026 dibandingkan bulan sebelumnya, dipengaruhi kenaikan harga tiket pesawat dan pelemahan nilai tukar rupiah. Sebaliknya, wisatawan Nusantara mencatat 106,16 juta perjalanan pada Mei, sehingga total perjalanan domestik sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 523,22 juta perjalanan, tertinggi sejak tahun 2021 dan menjadi sinyal positif bagi pemulihan sektor pariwisata nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Masih bersama kami di Medan sore ini. Selamat sore kembali semuanya pendengar. Sepertinya memang hujan sudah reda ya untuk kawasan Medan dan sekitarnya, terutama di Gatot Subroto dan sekitarnya pendengar. Kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini Kamis 2 Juli 2026 akan berkumandang pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga akan kami hadirkan kajian penyejuk hati maghrib One Day One Ayat sebelum nantinya kita akan dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan sore ini.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Pendengar mana saja berada, kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan dengarkan bersama penyejuk hati maghrib One Day One Ayat yang akan disampaikan Ustadz Zulfadli dari Muntiste dan kawan-kawan dengan topik hidup bersama Allah. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Rika Putri Tanjung, Surah Al-Hijr dimulai dari ayat 26 sampai 31. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Bapak Wali Kota Medan beserta seluruh jajarannya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Membersama kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat, tentunya bersama para asatiz. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, sudah sampai kajian kita di surah Al-Anfal di ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap, untuk memenjarakanmu, dan untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, inilah janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapat gangguan dari kafir Quraisy. Padahal kafir Quraisy adalah kaumnya sendiri, sukunya sendiri. Ulama mengatakan dalam kitab tafsirnya, ya, beruntung orang-orang Quraisy ini karena di dalamnya terlahir seorang yang amat mulia. Kemuliaannya mampu menjaga kabilah-kabilah yang tentunya membuat keuntungan kaum Quraisy. Oleh karenanya, kata Allah, baik itu Nabi Muhammad ataupun orang-orang beriman akan sama peristiwanya. Mereka akan ditangkap karena keimanannya, karena ketakwaannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat mereka akan memenjarakanmu, orang-orang kafir, ya, yang tak senang akan kebaikan. Satu saat bahkan mereka akan membunuhmu, ya. Nabi-nabi kita terdahulu juga sanggup umatnya untuk membunuh nabinya atau mengusirmu dari rumahmu, ya, dari lingkunganmu. Oleh karenanya, orang beriman tentu high risk, high success, ya. Di balik risiko yang besar ada kesuksesan yang azim. Tapi kata Allah, janji Allah, wallahu khairul makirin. Begitu mereka melakukan strategi tipu daya, Allah lah pembalas tipu daya yang terbaik di muka bumi ini. Alhamdulillah, hadir bersama kita ada ustaz muda kita selaku founder Bunaya School, Ustaz Muhammad Hanif MA. Pada beliau, falyatafadhal mashkuran.
2: Alhamdulillah, sahabatku, sahabat ilahi rabbi yang insyaallah selalu dalam lingkungan atau di circle-nya itu ialah lingkungan yang betul-betul saling support, saling mengingatkan, tidak ada satu pengkhianatan, tidak ada duri di dalam daging. Bahwa sesungguhnya ketika kita melihat kenyataan yang ada ini, kepahitan atau pengkhianatan atau kezaliman itu, kekecewaan itu, biasanya atau pada umumnya pendengar setia itu datangnya dari orang-orang terdekat kita, dari sahabat kita ataupun mungkin rekan bisnis kita yang tidak amanah ataupun mungkin rekan kerja kita. Maka lagi-lagi kita kembalikan itu semua kepada Allah dengan keyakinan kita, keimanan kita bahwa Allah lah yang akan, innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita, Allah selalu ada di dekat kita. Selama kita mau mendekat kepada Allah, selama kita betul-betul memegang teguh ajaran Islam, sunnah Rasulullah, maka siapapun yang menyakiti kita, siapapun yang berkhianat kepada kita, maka itu tidak akan mempengaruhi kita, tidak akan mengganggu keimanan dan kebahagiaan kita. Maka seandainya pun motivasinya adalah pendengar, kalaupun semua manusia berkhianat, semua manusia syirik ataupun melakukan kejahatan, kezaliman, maka sesungguhnya faman syaa kata Allah fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Ya silakan, monggo. Enggak masalah, enggak masalah. Kalaupun kalian kata Allah, tidak ada sedikit pun satu pun orang yang menyembahku tidak akan mengurangi kejala-jalatnya Allah ataupun mengusik sedikit keagungan Allah. Sebaliknya, seandainya semua beriman, semua menjadi hamba yang taat dan takwa, tidak akan menambah ataupun mempengaruhi keagungan, kekuasaan, keesaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sahrul Idrus MA, kepada beliau falia tafadhal masykuran.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, surah Al-Anfal ayat yang ke-30 ini menceritakan tentang makar-makar orang yang zalim dan makarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat ya, pada waktu itu di Mekah ada rapat rahasia tokoh-tokoh Quraisy di Darun Nakwah, Darun Nadwah ya, di pada pagi hari. Jadi ada tiga opsi ya pada waktu itu yang memang mereka keluarkan. Jadi dalam sejarah disebutkan juga itu ada iblis yang berubah menjadi manusia ya untuk menggempori itu. Ini luar biasa ini. Karena mungkin itu juga ya, bahwa tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu ya seperti Abu Jahal itu bapaknya iblis mungkin itu ya. Kan memang minal jin nati wan nas ya, jadi yang orang yang membisik-bisikkan itu adalah dari golongan jin dan manusia. Yaitu liuts bituka, yaitu memenjarakan, menangkap, membicarakan, atau yaktuluka, membunuh. Ya itu opsi yang akhirnya dipilih oleh Abu Jahal ya. Kemudian ada juga memang opsi mengusir, tapi yang membunuh itulah yang dipilih. Maka kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad secara sembunyi pergi ke rumah Abu Bakar ya. Maka sesuai dengan sekiranya Allah, maka pada waktu itu Nabi Muhammad memerintahkan Abu Talib untuk menggantikan di tempat tidurnya pada waktu itu ya. Kemudian Rasulullah bersama Abu Bakar kemudian hijrah sehingga sampailah ke Madinah. Nah inilah kalau kita melihat para pendengar sekalian ya, bagaimana makar Allah itu lebih paten lagi ya. Ketika mereka hendak melenyapkan Islam, Allah memberikan tempat yang lebih baik, tempat perlindungan ya, yang dulu Madinah itu namanya Yatsrib menjadi Madinah ya, negeri memang yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita lihat sampai sekarang itu luar biasa ya, lebih dari segala-galanya. Kita datang ke Madinah itu ada rasa aman, ada rasa nyaman di situ ya. Kita tidak takut, hanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melihat hal-hal yang seperti ini ya, kita tak usah takut kita dengan makar-makar musuh ya. Artinya tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah memberikan furqan kepada kita, maka Allah akan memberikan arah jalan keluar ya. Allah akan memberikan rezeki bagi kita orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 30, yaitu empat kejahatan yang dilakukan manusia terhadap orang baik seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dai yang lainnya, membuat Allah tidak tinggal diam. Pasti saja yang beriman dan baik itu akhirnya yang menang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TAT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TAT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Indonesia Barat, saatnya kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
1: Pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
3: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Hormat senjata.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Di bidang ekonomi kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
5: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
6: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
5: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
7: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu, Presiden kita berkunjung ke sana.
5: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
8: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
9: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
9: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
9: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
8: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
9: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Administrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
1: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, antaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
3: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
1: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
3: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
1: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
2: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian Ombudsman.
4: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
1: Tidak ada.
2: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
7: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
6: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
8: Terima kasih ya, mau dukungannya, doa ya. Kita Atas seluruh kata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya.
9: Berapa banyak?

0: Kasih jalan.
1: Yang bocorinnya Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
2: Pak, yang bocorin siapa Pak?
3: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
5: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
6: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
5: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
7: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
8: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
6: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
2: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
9: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
10: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang biasa diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan

0: hadir dari seluruh Indonesia.
1: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas INRI Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
2: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
1: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
4: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
5: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit. Tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
6: De campo, isso faz que todos estejam preparados.
4: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen.

0: Zlatko Delić pospada ili nije tamo Portugal?
1: Evo, prvo lijepi pozdrav svima. Točno i ja...
2: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
1: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
3: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprogram.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, yaitu mendengarkan kajian ilmu mimbar agama Islam di RRI ini, adalah bagian daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah, dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kajian mimbar agama Islam RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada Kamis malam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang istimewa kepada kita. Kita bisa bersilaturahim melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, pada program Mimbar Agama Islam. Adapun tajuk dari pembahasan kita pada kesempatan ini adalah terkait dengan persatuan, kunci kekuatan dan kemuliaan umat Islam. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua tentang bagaimana urgensi dari persatuan. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, tepatnya pada ayat 103, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ma'asyiral hadirin, pendengar kajian mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Ali Imran ayat 103 yang telah dibacakan, dengan jelas Allah mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah ini, persatuan ini adalah ruh kekuatan dan kemuliaan umat Islam. Bagaimana tidak, di berbagai segmen, baik dalam Al-Quran maupun hadis, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah memberikan motivasi dan perintah kepada kita untuk senantiasa menjaga persatuan, menjaga ukhuwah Islamiyah. Tadi sudah dibacakan surah Ali Imran ayat 103. Allah dengan jelas mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dalam hadis dikatakan begitu juga. Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan dua buah bangunan yang memperkokoh bangunan satu dengan bangunan yang lainnya. Artinya, dalam hidup kehidupan kita bermasyarakat, kita sangat butuh orang lain, dan tentunya dalam bersosial kita harus menjaga persatuan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam, dalam catatan sejarah, Indonesia cukup lama dijajah. Belanda menjajah Indonesia sekitar 350 tahun, 3,5 abad. Timbul pertanyaan, kenapa Belanda bisa menjajah Indonesia selama 3,5 abad? Atau kita tambah pertanyaan, sebanyak apa orang Belanda yang datang ke Indonesia sehingga orang-orang Belanda bisa menjajah Indonesia? Atau mungkin untuk memudahkan kita berpikir, mana sebetulnya lebih banyak, orang Indonesia atau orang Belanda? Sehingga kenapa Belanda bisa menjajah Indonesia selama itu 3,5 abad? Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, dari sini kita bisa memahami, ini tidak cerita banyak atau sedikit, tetapi kata kuncinya adalah persatuan. Oleh sebab itu kita di Sumatera Utara begitu bangga. Bagaimana kita tidak bangga bahwasanya lahir organisasi-organisasi Islam di Sumatera Utara untuk membangun persatuan Indonesia, menggerakkan ukhuwah Islamiyah. Kita sebut saja Al-Wasliyah yang lahir pada tahun 1930. Al-Wasliyah yang digagas oleh para ulama, yang artinya menghubungkan. Begitu juga organisasi Islam yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 1935 yang langsung namanya adalah Al-Ittihadiyah, yang artinya adalah persatuan. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya para ulama, para tokoh-tokoh bangsa termasuk di Sumatera Utara begitu peduli dan memandang bagaimana pentingnya persatuan. Oleh sebab itu, lahirlah berbagai organisasi Islam untuk mempersatukan umat Islam, termasuk Al-Ittihadiyah yang artinya persatuan, yang lahir di Sumatera Utara, tepatnya di sekitar Masjid Raya Al-Maksum Medan, yang dimana diproklamirkan pada tanggal 27 Januari 1935. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengar kajian ini, lahirnya organisasi-organisasi Islam untuk mendukung persatuan, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, sejatinya terinspirasi
dan termotivasi dari Al-Quran, termasuk apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Ali Imran ayat 103. Oleh sebab itu, dengan memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran, termasuk dalam Surah Ali Imran ayat 103, dan berbagai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk bersatu, maka sejatinya tugas kita adalah untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita. Kita bangga dengan berbagai organisasi yang muncul lahir dengan semangat persatuan seperti Al-Ittihadiyah, seperti Al-Wasliyah yang mempersatukan umat. Pergerakan organisasi-organisasi Islam ini yang lahir sebelum kemerdekaan bergerak dari masjid. Kenapa bergerak dari masjid? Karena pelopornya, tokoh-tokohnya adalah para ulama. Oleh sebab itu, organisasi-organisasi seperti ini harus mendapatkan dukungan kita semua, support kita semua. Kenapa? Ini adalah organisasi-organisasi warisan para ulama. Tugas kita adalah menjaga dan memeliharanya. Bangga kita mendengar nama organisasi Al-Wasliyah yang lahir di Sumatera Utara. Bangga kita mendengar bagaimana organisasi Islam Al-Ittihadiyah disebut sebagai organisasi Islam yang lahir di Sumatera Utara. Punya peran strategis baik dalam bidang pendidikan maupun dakwah. Cikal bakal kelahirannya diinisiasi dari kepedulian tentang persatuan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersatu dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bersatu di dalam hadis. Maka tugas kita saat ini adalah menjaga persatuan itu, merawat organisasi-organisasi Islam yang senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, termasuk organisasi-organisasi Islam yang lahir sebelum kemerdekaan, di mana organisasi-organisasi Islam itu bergerak untuk mempersatukan umat. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah ini, persatuan adalah kunci kekuatan dan kemuliaan umat Islam. Umat Islam akan disegani, umat Islam akan ditakuti, umat Islam akan dipertimbangkan ketika bersatu. Akan tetapi sebaliknya, apabila umat Islam bercerai-berai, saling bertikai, saling menyalahkan, saling memandang dirinya saja yang benar, disitulah timbul kelemahan-kelemahan umat Islam. Oleh sebab itu, kata kunci kekuatan dan kemuliaan umat Islam terletak pada persatuan. Inilah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, dan inilah yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya, dan inilah inisiasi para ulama membentuk organisasi-organisasi Islam sebelum kemerdekaan untuk mempersatukan umat Islam. Umat Islam bukan sedikit. Umat Islam sangat banyak. Oleh sebab itu, yang menjadi kekuatan, yang menjadi motor penggeraknya adalah persatuan. Jika umat Islam bersatu, maka umat Islam akan diperhitungkan, umat Islam akan disegani, dan umat Islam akan dipertimbangkan. Tetapi sebaliknya, jika umat Islam saling bertikai, disinilah musuh-musuh umat Islam akan tertawa, senyum bahagia karena umat Islam saling menyalahkan. Oleh sebab itu, PR kita saat ini adalah bagaimana caranya kita memperkokoh ukhuwah Islamiyah umat Islam ini, sehingga dengan demikian umat Islam akan disegani, umat Islam akan mulia, dan umat Islam akan kuat dengan persatuan ini. Oleh sebab itu, dalam momentum ini, sejatinya kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada para ulama yang telah menginisiasi persatuan umat Islam dari berbagai organisasi Islam,
terkhusus organisasi-organisasi Islam yang lahir di Sumatera Utara untuk memperjuangkan umat Islam dalam meraih kemerdekaan, menjauhkan kezaliman para penjajah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah ini, inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini dengan memahami sejatinya apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk bersatu, apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya memerintahkan kepada kita untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan para ulama, orang-orang tua kita mengajarkan kepada kita untuk solid dalam memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk meneguhkan hati kita berdiri di jalan keadilan dalam memperkokoh ukhuwah Islamiyah untuk kejayaan umat Islam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya kita berpisah dulu sampai di sini. Akan ada rekan saya Anggi Larasati yang akan melanjutkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
1: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
1: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
3: Milan 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @ Pro 1 Medan. Dan Instagram @ RRI Pro 1 Medan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Anggila Rasati hadir kembali untuk menemani Anda. Ups, sebentar. Lupa ngecilin volume radionya, jadinya storing deh ya. Gimana kabar Anda malam hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat. Untuk Anda yang lagi kedinginan karena harus pulang ke rumah dalam keadaan basah, mengingat dari sore tadi sudah hujan deras dan sekarang mungkin di sebagian wilayah di Kota Medan sekitarnya itu gerimis-gerimis manja. Yang jelas ya untuk Anda yang saat ini sedang OTW pulang ke rumah, apalagi naik motor, hati-hati di jalan. Jalanan itu kondisinya pastinya tidak normal seperti biasanya, basah, cenderung licin. Jadi tetap hati-hati dan gunakan mantel pastinya. Gunakan mantel untuk menghindari Anda dari rasa dingin dan hujan yang bisa saja tiba-tiba turun lagi gitu ya. Baik pendengar Pro 1, Anggi akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Namun sebelum Anggi sajikan beragam informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda, kita dengarkan dulu nih ya, drama mini yang diproduksi dari RRI Kupang dengan judul Taman Harapan.

0: teman-teman, Bu Guru ada kasih tugas penting nih. Potong harus kas bersih dan kas cantik taman belakang sekolah untuk lomba minggu depan.
1: Wih, mantap tuh. Potong bisa tanam bunga, cat pot, bikin hiasan. Beta bisa bawa sapu dan alat kebun dari rumah.
2: Ah, capek. Lagian kenapa harus Ketong yang kasih bersih?
1: Setuju, karena kalau Ketong latihan menyanyi buat lomba minggu depan, Sa.
0: Ketong pakai itu taman tuh setiap hari ya. Masa Sone mau bantu nih? Ini Ketong pun tanggung jawab bersama.
2: Nanti, Sa, minggu depan cuma sih bisa. Buang-buang energi, Sa, kalau sekarang.
1: Kalau tunda-tunda, nanti bisa Son selesai. Ayo, Ketong mulain sore, Sa.
3: Yang mau bantu, kumpul di taman jam 4 sore, ya. Yang lain, pikir-pikir lah ya.
0: Awi, bumbanya sampah dan daun kering, eh. Potong mulai dari kas bersih daun kering dan sampah plastik, Sako.
1: Beta bagian basapu, eh. Mita, lu bantu angkat pot-pot yang jatuh.
2: Eh, langsung pura rajin, Le. Panas begini masih mau kerja.
1: Daripada tunggu terlalu lama, lebih mulai dari sekarang.
2: Beta sih mending duduk sambil main game. Sonde mau panas-panasan.
0: Kalau semua pikir begitu, ini taman Sonde akan pernah rapi. Kapan Besong mulai mau bantu?
1: Sonde apa-apa. Kotong kerja semampunya, Sato.

0: karena kerjanya, tapi karena kurang semangat dari ketong bung kawan-kawan.
1: Sabar ya Rani, ketong memang son bisa paksa orang. Tapi kalau dong lihat ketong pung hasil kerja, mungkin dong bisa sadar.
2: Pagi, maaf ya, kemarin kita son tidak bisa bantu. Ketong tadi malam ada pikir-pikir cu.
3: Iya kayaknya son di adil kalau bosom kerja sendiri. Ketong mau bantu ini hari, betul, sumpah nih.
1: Wah, akhirnya bosong sadar juga. Ayo, ketong kerja sama-sama.
0: Bunga yang ini nih harusnya di sebelah sana biar diwarna seimbang ya, Mita.
1: Siap, bos. Wih, sana ada yang sangka toh, kerja begini ternyata seru juga.
3: Iya, ternyata kalau sama-sama, semuanya jadi ringan.
0: Terima kasih ya semuanya. Beta bangga sekali deng besong semua nih.
1: Dari taman biasa jadi taman harapan.
3: Dan dari tim malas jadi tim solid.
1: Sonde sangka, ternyata gotong royong itu bukan cuma kerja sama, tapi juga peduli.
2: Nah, kalau ketong bersatu, sonde ada yang sonde bisa ketong selesaikan. Tos semuanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

dari Shaggy Dog dengan Honey. Pendengar Pro 1, adakah dari Anda yang fobia sama yang namanya cacing? Kalau udah fobia ngelihat cacing di kamar mandi aja tuh udah geli ya. Udah geli, udah gilo, udah entah kayak mana gitu rasanya, udah gitu ya. Udah bawaannya pengen teriak aja gitu manggil orang, "Tolong itu cacingnya dimatikan," gitu misalnya, atau disingkirkan. Bahkan untuk menyiramnya aja pun udah gak sanggup lagi ya. Itu cacing masih di kamar mandi. Gimana ceritanya kalau cacing ya, cacing itu ada di kepala? Aduh, ini betul-betul ya kasusnya merinding sebadan-badan kita ya. Sebuah diagnosis medis yang awalnya dikira sebagai vonis mati akibat kanker otak ganas berubah menjadi kejutan besar yang tidak terduga bagi tim dokter di Arizona, Amerika Serikat. Jadi ada seorang pria usianya 60 tahun yang mengeluhkan gejala mati rasa di lengan sampai dengan gangguan penglihatan. Ternyata dia tidak mengidap tumor mematikan, melainkan menjadi inang dari seekor cacing pita yang hidup di dalam otaknya. Aduh, merinding sebadan-badan. Kejadiannya nih awalnya ketika pasien yang namanya Sean Fang ini mendapati fungsi motorik tubuhnya menurun drastis secara tiba-tiba. Melalui pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI, dokter menemukan adanya sebuah massa atau bayangan besar di dalam jaringan otaknya. Mengingat bentuk dan gejala klinis yang ditunjukkan sangat agresif, tim medis awalnya yakin ya kalau bercak ini adalah tumor otak stadium lanjut yang sulit disembuhkan. Tapi kebenaran baru terungkap saat si Sean ini menjalani operasi bedah saraf kepala atau kraniotomi. Saat tim dokter membuka tengkorak dan mulai membedah area massa itu, mereka terkejut karena tidak menemukan sel kanker, melainkan seekor larva cacing pita yang masih hidup dan bersarang di sana. Oh my to the God. Gimana coba bisa ada cacing itu di kepalanya ya? Kita juga bertanya-tanya, kok bisa? Kok bisa gitu ya? Gak ngerti deh. Tapi yang jelas pendengar Pro 1 ya, jangan sampai ini kejadian ke kita. Kita harus tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan tuh mengonsumsi hal yang sehat-sehat, termasuk teh hijau. Kenapa teh hijau, Anggi? Iya, karena Tulus. Tulus lagu terbarunya judulnya Teh Hijau.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Let's go. Pendengar Pro 1, tingginya angka penyakit tidak menular PTM akibat konsumsi gula berlebih memicu lahirnya usulan kebijakan kesehatan masyarakat yang unik di Malaysia sana. Lembaga pemikir Galen Center for Health and Social Policy secara resmi mendesak pemerintah untuk mewajibkan seluruh restoran dan tempat makan berlisensi menyediakan fasilitas air putih gratis bagi para pelanggan. Ya, langkah ini dinilai sebagai strategi sederhana tapi taktis untuk menekan asupan minuman manis karena itu menjadi salah satu pemicu utama meroketnya angka obesitas dan diabetes di tengah masyarakat. Chief Executive Galen Center Azrul Muhammad Khalib memaparkan data memprihatinkan dari Survei Kesehatan dan Morbiditas Nasional atau National Health and Morbidity Survey 2023. Berdasarkan survei ini, 1 dari 5 orang dewasa di Malaysia dilaporkan kekurangan konsumsi air putih setiap hari. Wow. Ya paling nggak kalau kita di Indonesia masih bisa lah ya kita minta, bang air putih hangatnya 1 gitu ya, air putih nggak bayar gitu ya. Bersyukurlah kita ini. Ya sudah, kita cooling down dulu pendengar Pro 1. Sekarang lagi punya Tohpati dan Mario G. Klau, jejak langkah yang kau tinggal.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Risk It All. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih stay tune di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, standar kecantikan tampaknya mulai bergeser nih ya. Kalau beberapa tahun terakhir, wajah dengan filler tebal, bibir bervolume, sampai dengan rahang yang dipahat menjadi tren, sekarang banyak orang justru menginginkan tampilan yang lebih alami. Tren ini dikenal dengan istilah old money face. Istilah tersebut menggambarkan wajah yang tetap mempertahankan karakter asli, tampak segar, tapi tidak terlihat menjalani prosedur estetika secara berlebihan. Dikutip dari The Telegraph, tren ini bahkan mulai mempengaruhi industri mode. Sejumlah agensi model kembali mencari wajah-wajah natural yang tidak banyak mengalami perubahan akibat operasi plastik atau suntikan filler. Nah, dokter estetika David Jack mengatakan klien dari kalangan old money tetap melakukan perawatan kecantikan. Bedanya, mereka ini memilih prosedur yang hasilnya nyaris tidak terlihat. Jadi mereka ini memilih prosedur yang tidak memberikan kesan sudah melakukan perawatan seperti skin booster, laser, polynucleotide, dan sedikit botox kalau memang diperlukan. Sebaliknya memang mereka ini cenderung menghindari filler pada bibir, pipi, maupun rahang yang bisa mengubah bentuk wajah secara signifikan. Nah itu gitu kan, yang namanya tren itu pasti sifatnya sesaat. Bayangkan ya. Udah bergeser nih tren kecantikannya dari yang kemarin-kemarin pakai filler, hidungnya runcing-runcing gitu kan, rahang tirus kurang tirus panjang gitu ya. Sekarang sudah bergeser nih tren kecantikannya lebih ke old money face gitu ya. Kenapa coba? Mungkin tahun depan bisa bergeser lagi trennya ya, jadi tren rakyat jelata face gitu misalnya ya. Wajah rakyat jelata yang alami, yang memang apa ya gitu, ada kerut-kerutan gitu ya, wajar, namanya juga hidup gitu ya. Ya udahlah, udah makin kemana-mana. Sekarang ini mau puterin yang paling baru, judulnya yang baru dari Yofi and Nuno.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya musik dan juga informasi untuk Medan malam ini, Kamis 2 Juli 2026. Sesaat lagi ya Anda akan mendengarkan Ruang Rindu. Jadi untuk Anda nanti yang ingin bergabung dalam Ruang Rindu, pengen dengerin lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, Anda nanti boleh ikutan gabung via pesan WhatsApp atau juga telepon langsung di 08 11 616 943. Pastikan Anda gak kemana-mana ya pendengar Pro 1, tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit, kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan tentu bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya. Dalam pengobatan tradisional, kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Nah, diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah,

0: Baru dari sebuah keterkejutan ya, tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak tidak lagi apa ya, mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
1: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

di Medan, kanal informasi dan inspirasi dari The Mersis tak sedetik pun di request sama Adnan di Karya Wisata. Selamat malam Anggi, malam juga Pak Adnan. Pak Adnan katanya mau dengerin lagunya The Mersis tak sedetik pun. Lanjut lagi, ini sudah ada yang langsung chat ke nomor WhatsApp Pro 1 ya di 0811 616 943, dari Mulia di Krakatau. Mulia katanya mau dengerin lagu dari Nav yang judulnya Ang, ANG. Siap, nanti Anggi puterin ya. Kemudian ada Putri di Kapten Muslim. Selamat malam Kak Anggi. Putri mau dengerin lagu dari Padi yang judulnya Mahadewi. Ah, siap, nanti diputerin ya. Sabar menunggu sesuai urutan ya. Siapa yang duluan chat itu duluan juga yang Anggi puterin lagunya. Oke. Lanjut lagi ada Andri. Selamat malam Anggi. Andri di Villa MBC ya, Jalan Citarum, mau dengerin lagu dari Peter Pan yang judulnya Kisah Cintaku. Terima kasih untuk Anggi, semangat siarannya. Terima kasih. Ya sudah, gak usah nunggu lagunya lama-lama. Untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Rindu Kalilah, Anda boleh langsung chat atau juga telepon di nomor WhatsApp kami di 0811 616 943. Anggi tunggu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Dari Peter Pan kisah cintaku masih di ruang rindu, rindu kalilah. Lanjut lagi ya, ada Pak Aman, Mbak Anggi, mau request lagunya Buta Hati dari Naif. Terima kasih ya Mbak, kembali kasih Bapak. Kemudian ada Yusli, Ruang Rindu, request lagu dari Scorpion, You and I. Kak Anggi, terima kasih, sehat selalu, kembali kasih. Kemudian lanjut lagi, ini sudah ada Febri di Johor. Selamat malam, Anggi mau dengerin lagu dari Soul Vibe yang judulnya Biarlah Hapuslah Cinta. Terima kasih untuk Anggi, kembali kasih. Kemudian lanjut lagi, ini ada Naira. Selamat malam kakak Anggi, Naira di Medan Krio, mau dengerin lagu darinya The Fly, judulnya Terbang ya kak Anggi, ditunggu lagunya, siap. Terus juga ada Eva. Selamat malam Anggi, malam juga Eva. Eva mau dengerin lagu dari Krisye yang judulnya Andai Aku Bisa. Terima kasih untuk Anggi, semangat siarannya, siap. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung malam hari ini, silakan. Anggi masih tunggu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Boleh chat, boleh juga telepon di nomor WhatsApp kami 0811 616 943. Lanjut lagi, sekarang ada Naif, Buta Hati.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari Soul Vibe dengan Biarlah Hapuslah Cinta. Kita lanjut lagi masih di Ruang Rindu, Rindu Kalila. Selamat malam Kakak Anggi dari Andreas. Andreas katanya mau dengerin lagu dari Mario, Let Me Love You. Untuk Kak Anggi, semangat ya siarannya malam ini. Oh, pasti dong. Kita mau hujan, mau badai, mau panas, dingin, tetap semangat. Yang gak semangat itu kalau gak ada duit ya. Gak, tetap semangat juga kok ya. Lanjut lagi ini, sudah ada Ria. Selamat malam Anggi, Ria di Kampung Lalang. Mau dengerin lagu, oh sama, lagu barat juga dari Mariah Carey yang judulnya Obsessed. Oke, okay. Terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Ya sudah, gak usah nunggu lagunya lama-lama. Kita lanjut lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Anggi akan puterin dari The Fly dengan Terbang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: That was from Mario, Let Me Love You. Sudah pukul 22 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Masih di Ruang Rindu, rindu kalilah. Oke, lanjut lagi, ini sudah ada Mulyani di Karangrejo. Assalamualaikum Mbak, Ruang Rindu, rindu kalilah. Mbak Anggi, ini Yani mau request lagunya dari Once yang judulnya Dialova. Untuk kakaknya, selamat malam, selamat bertugas, sampai selesai, pulangnya hati-hati. Siap, nanti pulangnya insya Allah hati-hati, tetap hati-hati ya. Karena memang meskipun sepertinya ya kasus-kasus begal sudah mulai berkurang ya, kita dengar beritanya, kita simak beritanya tuh kayaknya udah mulai berkurang, tapi tetap waspada ya. Mudah-mudahan jangan ada lagi lah. Kemudian ada Danes, selamat malam Danes. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Riana, selamat malam Kak Anggi, malam juga Riana. Riana katanya mau dengerin lagu dari Rizky Febian yang judulnya Kesempurnaan Cinta. Oke, nanti akan Anggi puterin lagunya ya. Oke, sudah ada yang telepon, kita angkat dulu. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam, assalamualaikum Kak Anggi Shanti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Tobi bukan?
1: Iya Kak.
0: Oke, Tobi mau dengerin lagu apa Tobi?
1: Lagu Bon Jovi ada Kak?
0: Bon Jovi yang mana?
1: Yang Always.
0: Oke, nanti yang diputerin ya.
1: Iya, makasih ya Kak Anggi.
0: Kembali kasih. Dari
1: Bebas, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tobi nanti yang diputerin lagunya ya, dari Bon Jovi ya, Always. Yes, nanti yang diputerin lagunya, sabar ya. Oke, kalau begitu tidak usah menunggu lagunya lama-lama, langsung saja sekarang ada Mariah Carey yang judulnya Obsessed.
2: And I was like, why are you so obsessed with me?

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Dari Rizky Febian, kesempurnaan cinta. Yes. Oke, okay, baiklah pendengar Pro 1, lanjut lagi masih di Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda yang menggetarkan jiwa malam hari ini bersama dengan Angel Orasati tentunya, yes, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, okay? Baiklah, lanjut dulu ya. Ini Anggi akan bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk di 08116169 43. Sesuai urutannya. Selamat malam kakak Anggi cantik. Malam juga, ini ada Iwan di Kampung Lalang. Iwan katanya mau dengerin lagu dari Ari Lasso yang judulnya Hampa. Terima kasih untuk kak Anggi, kembali kasih. Terus juga lanjut lagi, ini sudah ada Bunga. Selamat malam kak Anggi, Bunga di Ring Road. Bunga katanya mau dengerin lagu dari Seventeen yang judulnya Jalan Terbaik untuk Kak Anggi dan juga tim Pro 1 yang bertugas malam hari ini. Siap. Kemudian ada Aini Sanusi mau dengerin lagu Bumerang Sepi Tak Bertepi, lagunya untuk yang lagi dengerin aja. Oke, untuk Aini Sanusi nanti Anggi puterin lagunya, sabar menunggu ya sesuai dengan urutan requestannya. Oke, lanjut lagi sekarang di Ruang Rindu malam hari ini, Bon Jovi Always.

0: Aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rin, jalan terbaik yang sudah Anggi puterin untuk Anda pendengar Pro 1 di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Oke, sudah pukul 22 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Kita lanjut lagi, ini sudah ada yang chat langsung ke nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943 dari Yanti. Selamat malam Kak Anggi, Yanti di Gatot Subroto. Yanti katanya mau dengerin lagu dari Firman dengan Kehilangan. Oh, pilihan yang bagus anak gadis, saya juga suka lagu ini ya. So tau ya anak gadis apa enggak ya. Lanjut lagi, selamat malam Kakak Anggi, ada Galang. Galang di STM, Galang katanya mau dengerin lagu dari Eksis, judulnya Mencari Alasan. Asyap lah. Lanjut aja lah kalau gitu, gak usah lama-lama lah pendengar Pro 1 ya. Kita lanjut lagi di Ruang Rindu malam hari ini dari Bumerang sekarang dengan Sepi Tak Bertepi.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita sudahi ya Ruang Rindu untuk malam hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Setelah ini akan ada Jazz Music sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti, yes. Jangan kemana-mana pendengar Pro 1, karena Anggi masih terus akan ada di sini dan muterin Anda lagu-lagu yang enak, yang endes, yang pas untuk menemani suasana jelang tidur Anda. Lagu terakhir di Ruang Rindu malam hari ini ada Exis, Mencari Alasan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya Jazz Music untuk Medan malam ini. Sekaligus Anggi Larasati pamit undur diri. Terima kasih banyak-banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Anggi siaran sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi ya. Jangan lewatkan pendengar Pro 1, tepat pukul 2 dini hari akan ada pertandingan antara Spanyol melawan Austria dalam Piala Dunia 2026 yang kami siarkan secara langsung melalui program 3 Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap terus ya menyimak siaran kami setelah program 1 RRI Medan menyudahi siarannya hari ini. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1. Anggi Larasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, mencari jawaban atas setiap semua permasalahan. Sampai kita menghabiskan paruh waktu yang ada untuk menemukan setiap jawaban dari apa yang ingin kita temukan. Sampai-sampai terkadang kita mencari Tuhan untuk menemukan jawaban. Sahabatku, engkau lupa bahwa ternyata Tuhan itu adalah merupakan kunci dari semua jawaban yang engkau butuhkan. Do not seek God because you need answers. Seek God because you know that He is answers what you need. Jangan mencari Tuhan karena kau membutuhkan jawaban. Carilah Tuhan, carilah Dia Sang Maha, carilah Dia Maha Pemilik alam semesta, karena engkau tahu bahwa Ia adalah jawaban dari apapun yang engkau butuhkan. Dialah jawaban dari semua segala permasalahan. Sahabatku, lihatlah apa yang engkau cari hari ini. Engkau hanya mencari jawaban-jawaban kecil dalam kehidupanmu. Engkau lupa bahwa yang memberikan izin dari setiap debu yang berterbangan dari satu tempat ke tempat lainnya, yang memberikan izin agar satu daun jatuh saat layunya di tengah hutan tanpa siapapun yang ada di sana, ya Dia Sang Maha yang mengizinkannya, jatuhlah satu persatu daun itu, berpindahlah debu satu ke tempat satunya atas izinnya. Kemana engkau mencari jawaban, sahabatku, sementara Dia Sang Maha adalah jawaban atas segalanya? Datang kepada-Nya, sahabatku, agar tuntaslah semua permasalahanmu. Datang kepada-Nya, sahabatku, agar jawaban itu akhirnya engkau temukan secara sempurna. Hidup ini terlalu sederhana, hidup ini terlalu singkat, tapi akan menjadi panjang saat engkau berjalan tanpa tujuan. Saat engkau berjalan tanpa tahu di mana muara dan pantai tempat berlabuh. Sahabatku, ada Dia. Datanglah ke rumah-Nya saat kumandang azan itu menyerumu. Ada Dia dekat sekali, ya dekat, di antara kening dan tempat sujudmu. Ada Dia yang datang di sepertiga malammu dan mengulurkan tangan-Nya dan mengatakan, "Hei hambaku, ini tanganku, genggam, ini jawaban-jawaban yang kau butuhkan di dalam kehidupan. Carilah Dia, maka engkau akan menemukan semua jawaban yang kau butuhkan. Carilah Dia, maka kemudian engkau akan menemukan apa solusi dari semua permasalahan. Datang untuk mencari-Nya dari sedekah. Saat engkau berbagi, maka ada di sana Sang Maha. Saat engkau bersama anak-anak yatim, maka ada Dia di sana. Saat engkau memberikan pertolongan kepada siapapun hamba yang ada di bumi ini, maka ada Dia di sana. Engkau berangkat ke tanah suci, ada Dia di sana. Bahkan lebih dari itu, Dia ada di urat nadimu. Dia lebih dekat dari hembusan nafasmu. Dia lebih dekat dari ruh dan jiwamu. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, Sang Maha adalah segala jawabannya.

Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradita Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
3: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
2: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
2: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Ofra Regina.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
2: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata. Jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan capaian lalu indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan, telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
1: Sementara itu Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
3: Keberhasilan dari KEK dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
1: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sloane Stoutman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mai dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada

berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang

0: 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Soekarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti segmen Kopi Pro 3. Sepertinya sudah cukup lama saya tidak membawakan kopi ya, karena selalunya sebelumnya kita hadir dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali membawakan kopi, senang sekali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat ya, atau Jumat dini hari, Kopi Pro 3 akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas topik-topik terkait dengan Pancasila. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Dengan topik kita kali ini adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Ya, Indonesia tentunya terdiri dari berbagai macam suku, ya, agama dan budaya yang kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 banyak dari berbagai daerah kemudian berbondong-bondong untuk ingin bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berikrar sumpah setia untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana relevansi konteks Pancasila dan juga persatuan ketika itu dengan zaman sekarang? Seperti apa kemudian perbedaan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya? Apakah konteksnya sama, dan bagaimana juga peran Pancasila dalam mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada? Dan saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah. Minggu lalu seharusnya dengan Anda, rekan saya, Rudin, Lukman, namun Anda berhalangan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali bersama Anda berdialog terkait dengan topik-topik Pancasila. Pak Setio, hari ini topik yang kita akan bicarakan adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber ya dari berbagai konflik ya, seringkali karena beda pendapat, beda pandangan politik, beda apalagi beda agama dan keyakinan, itu membuat perpecahan di antara masyarakat. Nah, bagaimana Anda memaknai Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman yang ada tersebut, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, sebetulnya kan yang namanya perbedaan ya di antara manusia itu adalah sebuah keniscayaan yang natural. Jadi ini nggak bisa dihindari lah, karena sejak awal ya manusia itu pasti berbeda.
0: Iya.
1: Lawang namanya satu keluarga saja yang satu turunan genetik gitu ya, itu juga berbeda kok. Jadi sebetulnya yang kemudian harus dipastikan adalah sebuah sikap mental, bagaimana kita dalam perbedaan yang natural ini tidak kemudian berpecah belah. Dan kalau kita bicara tentang Pancasila, sebetulnya jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam kesadaran ketuhanan, kita dilatih, dididik untuk tidak menjadi egoistik. Sebaliknya kita dididik, dilatih untuk menjadi manusia yang humanis, manusia yang menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini punya sumber yang sama. Kita dididik, dilatih untuk tidak diskriminatif, tidak bersikap yang tidak beradab kepada sesama manusia. Jadi thus kita memang harus kemudian menghargai setiap orang, hidup di dalam semangat satuan di dalam perbedaan. Dan itu sangat mungkin ya, karena kesadaran bahwa kita sebetulnya berbeda seperti apapun diikat oleh satu kebangsaan, ya, diikat juga oleh satu kemanusiaan. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Bung Sambil.
0: Ya, tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa kita sebagai bangsa telah berikrar ketika 1945 semua perbedaan-perbedaan karena kita berlatar belakang dari penjajahan, ya, apalagi dengan bangsa yang sama kurang lebih katakanlah Belanda begitu, Belanda atau Jepang, kemudian kita berikrar senasib sepenanggungan kita membangun negara bersama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman gitu ya. Nah, Indonesia ini tentunya sebagai negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai tadi perbedaan. Nah, bagaimana Anda menilai peran Pancasila hingga saat ini masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, kalau kita merujuk kepada sejarah, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa ya, itu kan memang dibentuk beberapa puluh tahun sebelum kita menjadi negara yang merdeka, tepatnya lewat Sumpah Pemuda 1928. Yeah. Dan harus dimengerti bahwa kita ini tidak hidup di ruang kosong kan. Jadi sebelum kita kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia tahun 1928, kemudian memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, yeah, kita sudah hidup sebagai kerajaan, kita sudah hidup juga sebagai suku-suku gitu ya. Iya. Nah, bahwa kemudian kita menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia Merdeka ini anugerah luar biasa. Tidak gampang untuk sampai ke titik seperti ini. Ini butuh pengorbanan dari banyak pihak. Nah, satu catatan penting ketika negara Indonesia diproklamasikan, para pendiri bangsa ini kan memang punya sebuah konsensus, punya kesepakatan dasar ya, bahwa dasar negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Nah, Pancasila jelas ini menjadi nilai bersama, bahwa semua bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali apapun sukunya, agamanya, seyogianya, hidup dengan landasan nilai-nilai yang sama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan harus diakui bahwa nilai-nilai inilah yang
0: Ya, nampaknya kami terputus dengan Pak Setio. Kami akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sedang bahas terkait dengan Pancasila yang menjadi fondasi yang masih relevan hingga saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, ras ya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang ada tentu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu perlu ada standar yang harus kita sepakati bersama bagaimana dalam melakukan manajemen konflik dan juga kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita sepertinya telah terhubung kembali kepada Pak Setio. Pak Setio, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Baik.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Iya, baik. Ya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, kan memang para pendiri bangsa itu sudah punya konsensus atau punya kesepakatan dasar bahwa kita hidup dengan landasan Pancasila dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita berimajinasi ya untuk memahami bagaimana pentingnya Pancasila. Kalau kita hidup sebagai sebuah negara agama, ya, bagaimana peraturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada satu agama, tentu saja itu sangat tidak tepat buat Indonesia karena di Indonesia ini, ya, manusianya, agamanya sangat beragam, ya. Yeah. Jadi pilihan logis buat bangsa Indonesia adalah menciptakan sebuah tatanan nilai bersama. Dan Pancasila itu adalah sebetulnya, kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimatun sawa. Jadi memang rumusan tentang prinsip-prinsip yang mengikat ya, karena punya kesamaan kan dari setiap agama dan setiap komunitas itu. Ya. Ini yang kemudian harus menghidupi setiap pikiran dari manusia di Indonesia, yang membuat manusia di Indonesia ini bisa bersatu di dalam

0: bagaimana ketika itu ya di masa lalu ini, kita bahas sejarahnya dulu, bagaimana persatuan kita dengan semuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar dalam rangka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi pedoman hidup seluruh elemen bangsa. Pak Setio, jika kita melihat di konteks dulu dan mungkin juga sekarang yang Anda lihat, tantangan terbesar persatuan bangsa saat ini berasal dari mana, Bapak? Apakah faktor sosial, politik, ekonomi, atau perkembangan teknologi digital? Kita tahu AI perkembangan ya luar biasa. Silakan, Pak.
1: Kalau kita melihat konteks terbaru ya,
0: yeah,
1: tantangan terbesar ini sebetulnya adalah pada friksi politik ya, karena memang seiring dengan demokratisasi ya, keterbukaan itu, masing-masing kelompok, bahkan ini dalam lingkup satu agama, satu suku gitu ya, itu bisa sangat keras ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Dan memang tidak mudah mengelola keberagaman ini di tengah kebebasan seperti saat ini, apalagi sosmed ya menjadi ruang di mana orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Sosmed menjadi ruang berantem tersendiri. dan ya memang ini tantangan yang kita hadapi bersama. Jadi situasi politik yang sedang tidak stabil ya, kemudian ditambah dengan sosmed yang memberi ruang berantem, ya memang ini tantangan terbesar kita sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, Bapak tadi sudah menyinggung soal media sosial, di mana di ruang ini masyarakat kerap dihadapkan pada tadi ya polarisasi, hoax, dan ujaran kebencian.

0: Timo, terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini, Ustaz. Ya, ya selamat, ya selamat beraktivitas, Ustaz. Semoga tetap sehat dan sukses kegiatan di ibu kota provinsi, Ustaz.
1: Amin, amin.
0: Baik, selamat pagi, assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita pagi ini. Ustadz Sutrimo dengan tema kita di pagi ini adalah kejar akhirat jangan lupakan dunia. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, belum walaupun belum ada yang berinteraksi pagi ini di acara Mutiara Pagi Berjaringan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hatiku. 94,3 Pro Santo Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Dan baru saja kita usai mengikuti kajian Mutiara Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya pendengar akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama Berita Daerah Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Medan.